0: Lagilah ada. Kasih sayang. Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
1: Berbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Hai, hai, hai. Apa khabar semua pendengar-pendengar Melaka FM? Selamat mendengarkan Gegar Pagi bersama dengan saya Dah Asrul, menemani anda sehingga pukul 10 pagi di Melaka FM. Ya, semoga pagi Selasa ni dimulakan dengan semangat yang baik. Ada yang sedang memandu ke tempat kerja, ada dah sampai, ya, yang tak nak ke sekolah dah pun selesai menjalankan tugas rutin harian, sesi persekolahan, ataupun yang baru nak memulakan tugas, ya. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai teman perjalanan anda. Okey, topik pagi ni, hari ni Selasa, tarikh 14 Julai 2026. Apa satu barang yang wajib ada dalam kenderaan anda tetapi bila orang lain nampak, mereka akan rasa pelik? Ataupun rasa unik lah. Kenapa benda ni ada dalam kereta kau? Contoh-contoh kan. Mungkin ada yang simpan bantal busuk. Contoh. Lepas tu ada yang simpan koleksi patung yang kecil-kecil tu. Cerek elektrik mini. Benda ni wajib ada dalam kereta anda. Orang lain rasa macam pelik juga kan. Apa lagi kipas USB ke, walaupun dalam kereta tu ada aircon, kipas ada atau apa saja yang bagi anda sangat berguna walaupun orang lain boleh nampak je dia geleng kepala. Jom kongsikan bersama dengan saya. Boleh hantarkan kat bilik hijau 010-806-1023. Ceritakan sekali kenapa barang itu wajib ada dalam kenderaan anda. Okey, boleh semua ya. Terima kasih saya Melaka FM yang tepi-teping 98.7K. Cik Gayah baru masuk ni ha. Kak Zemua pun baru masuk. Dan juga set Melaka FM yang awal tadi kan, dah tinggal komen Pami, tak tengok nama Ija, Kak Zura Juju, Mak Senah antara yang terawal juga. Joker 525, Mama Nomi, Khairul Nisa, Abang Zamzam ada Kak Itai Syam, Cik Gaya, Kak Inasik Kedah, Kak Zemua, Kak Syarida, Bes Muta, Herod Sidi, Mazatul Irda, Cik Nizam Baba tadi, Aida, Fazil Zamani, Jack Ramsudin, 1919, Hasmadi, Cik Ahmad, Daisy, Maknab, Herman, Khairul Nisa, semua ramai ada ni. Terima kasih banyak ya. Dah pun 100K. Yeay, alhamdulillah. Terima kasih semua. Manap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tinggalkan komen anda Barang yang wajib ada dalam kenderaan anda tetapi bagi orang lain barang tu macam pelik dan juga unik. Tinggalkan komen anda. Jadi saya akan bacakan satu persatu. Terus bersama dengan kami Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, memusnahkan pagi anda.

0: sebagai pegawai dari JWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis Indonesia 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: elektrik, kalian internet kena ada tau.
1: Maka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Okay, FM 102.3 pastinya mahu sana dengan anda. Saya doakan semua urusan kita dipermudahkan sepanjang hari ini, ya sahabat-sahabat Melaka FM, para pendengar Melaka FM yang menjadikan Melaka FM sebagai siaran ataupun pilihan anda pagi ini, ya, yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik, ya, tak kira di mana saja anda berada. Terima kasih kerana memilih Melaka FM. Baik, gegar pagi 6.10 hari edisi hari Selasa hari ini, 14 Julai 2026. Saya tengok komen-komen dekat bilik biru ni, ha. Topik kita pagi ni, satu barang wajib ada dalam kenderaan anda yang orang lain rasa pelik dan juga unik. Apa dia? Ha, tapi sebelum tu, ni komen daripada pendengar Melaka FM dekat bilik biru, Kak Intan Baiduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat tugas Asrul. Waalaikumsalam. Okey, Kak Rozima Rozi, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kak Ramli Lee pun sama juga. Selamat pagi, selamat bertugas Melaka FM. Cuaca di Sibu Sarawak alhamdulillah cerah aja. Orang Sibu Sarawak ni. Seterusnya Cik Mama Maimin, assalamualaikum DJ Daksu. Selamat pagi, selamat bertugas di segmen Gegar Pagi bermula 6 hingga 10 pagi. Mak Nganggun pun sama ni, ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Daksu, sihat walafiat, sukses dipanjangkan umur, diluahkan rezeki, diberkati, bahagia dalam lindungan Allah sekeluarga, amin. Selamat bertugas, ya. Salam daripada Mak Nganggun, Bukit Batu. Oh, Singapura. Gerik sih. Terima kasih Mak Ngah Anggun. Okey, ini komen dekat bilik biru lah. Ini berkenaan dengan topik kita pagi ni. Ada tak yang tiang komen dekat bilik hijau? Nombor bilik hijau kami di 010-806-1023. Satu barang yang wajib ada dalam kenderaan anda yang orang lain rasa pelik sangat. Kenapa barang tu ada dalam kereta, kenapa kereta aku tak ada, kereta kau ada ni, macam pelik ni. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ija dari Masjid Tanah. Barang yang pelik bagi orang lain ialah kemah kemping, kursi lipat kemping, lampu picit, beg plastik shopping. Memang ada dalam bonet kereta tu, hey. Oh, senang kan? Betul juga, Wah, dia menimbulkan satu idea yang bagus ni. Kemah kemping, kursi lipat kemping, meja tak ada meja. Ya, senang kan kalau nak pergi mana-mana kan. Ya, macam teragak kan. Barang dah ada dalam kereta. Kan senang. Terima kasih Ija dari Masjid Tanah. Lain-lain boleh dengan komen lagi. Saya akan bacakan satu persatu. Macam Cik Imam Berlimau ni, ha. Dia kata, Cik Imam Berlimau ada dengan komen. Jadi saya bacakan boleh. Yang lain-lain, komen anda di bilik hijau saya akan bacakan sekejap saja lagi, Satu barang yang ada dalam kenderaan anda dan barang tu bagi orang lain dia rasa macam pelik sangat. Tinggal komen anda. Terus bersama dengan kami Gegar Pagi 6.10 di Melaka FM.

media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan. Frekuensi di

Okey, waktu sekarang 8.41 minit pagi. Selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami di 102.3. Suzy, ini kawan saya ni. Zaman belia, sekarang dah tak belia sangat ni. Suzy 2006. Boleh tuju lagu tak? Matahari Amok please, pukul 11 pagi pemilihan lagu ni 11 pagi nanti. Okey, habis muntah. Hey, siapa itu? DJ Azrul Balingam Balengkol. Okey, topik kita pagi ni berkenaan dengan satu barang yang wajib ada dalam kenderaan yang orang lain rasa pelik. Macam kawan saya ni, nama dia orang panggil Busu. Busu Amir, nama dia Amir lah, Cik Amir kan, Busu Amir. Cik bagi gambar lagi. Dia kata dibuka je dalam benda pelik tapi ada dalam kereta. Dia buka je dashboard kat bawah tu kan, kat bahagian penumpang sebelah driver tu lah. Dia buka je, dia tunjuk gambar pampers. Pampers anak. Wajib ada eh. Okey, terima kasih Busu, Busu Amir. Dan orang dua yang tunggal ni. Terima kasih berkongsi kisah, siap gambar lagi lah. Nak membuktikan barang tu ada. Okey. Okey, satu ni kita ada Cik Mambeli Mau. Assalamualaikum, Astro. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkonti di Melaka FM. Semoga Astro diberikan kesihatan yang baik. Cik Ma ni tak ada kenderaan. Kereta, motor adalah. Biasanya kereta anak Cik Ma, Cikgu Zaini tu adalah gantung tasbih dekat cermin depan. Lepas tu ada bacaan surah ayat kursi ditampal dekat cermin depan. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Ma. Okey, kita ada Cik Muni Said Semabuk. Eh, dah lama tak jumpa Cik Muni Said . Last jumpa kat mana . Wah, saya ingat jumpa dekat mana. Dekat program hari tu . Dekat Kamu Morton hari tu . Cik Muni Said dari Semabuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Okey, siapa lagi ni yang saya nak bacakan ni? Mak Yam Landu, apa khabar? Ini dah pagi-pagi dah menyapa saya . Awal pagi tadi . Lagi Abang Nazmi Rela dari Masjid Tanah. Okey, dia dah ternota suara sekejap, kita nak dengar sekejap lagi boleh. Okey, Mak Nam kata nak sarapan. Sarapan silakan, bismillah. Mulakan dengan bismillah yang baru nak sarapan dia. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, hari ni merupakan hari kedua. Okey, hari kedua persidangan kedua penggal kelima di Undangan Negeri Dun Melaka ke-15. Hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas untuk rakan pelapor kita dari Dewan Seri Negeri bersama dengan DJ Izzat dan juga DJ Siti Rubiah akan melaporkan dari sidang Dewan persidangan kedua penggal kelima di Undangan Negeri Dun Melaka ke-15. Pukul 10.15 pagi dan juga 12.15 minit tengah hari . Kejap lagi . Okey, apa pun terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi. Tinggal komen anda. Kejap lagi saya nak bacakan satu persatu ni . Barang yang wajib ada dalam kenderaan yang orang lain rasa pelik dan juga unik. Okey, yang tipping di live TikTok Melaka FM, teruskan tipping 166 bulan berapa K ni? 3K 166.4K. Terima kasih. Bos saya pun dah masuk . Okey, terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10. Lagi FM pastinya memusnahkan pagi anda.

bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. MagaFM pasti membuatkan anda tersenyum dengan berbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Datuk Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Tuan Menteri, kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya, dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhikmah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan penantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua-dua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berdaya. Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: 102.3 Melaka FM.

0: Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

Gegar pagi 6.10 di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Da Astrol. Jam yang terakhir ini dah pun pukul 9.25 minit pagi. Ya, yang baru saja mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Yang baru saja, ya, orang baru. Tak ada orang baru kan, pendengar-pendengar Melaka FM yang baru je. Baru sampai. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, ini saya nak bagi tahu anda boleh muat turun aplikasi ini kerana ianya betul-betul percuma. Baik, berbalik pada topik kita pagi ni, satu barang yang wajib ada dalam kenderaan anda yang buatkan orang lain rasa pelik dan juga unik. Kita ada Abang Abes Muta, Azri nama dia, Azri Abes Muta. Dia kata dalam kereta yang wajib ada standby gam gajah. Ada gunanya ya, masa kecemasan. Betul tu. Kadang-kadang benda-benda macam ni lah yang menjadi penyelamat. Gam gajah memang betul. Kadang-kadang bila barang ada kan, time tak guna jumpa, nak guna time tu lah tak jumpa. Jadi senangnya letak dalam satu tempat, dalam kereta lah paling senang kan, letak dekat dalam dashboard tu. Okey, terima kasih Abes Muta kita atau nama sebenar beliau Azri Abes Muta. Terima kasih. Amar baru masuk dekat live TikTok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumlah tapping yang saya terima 189.9k. teruskan TV tapping ya di live TikTok Melaka FM. Dan sebelum tu saya nak kongsikan dahulu, ini berkaitan dengan laporan situasi banjir di negeri Melaka. Setakat pukul 8 pagi, laporan untuk hari ini, sehari Selasa 14 Julai 2026, setakat pukul 8 pagi tadi, laporan keseluruhan satu daerah di Jasin, satu pusat pemindahan dibuka di SKT Hill yang dibuka pada 12 Julai 9.40 minit pagi. Jumlah keluarga yang ditempatkan di pusat pemindahan di SKT Hill ni 11 keluarga melibatkan 43 orang mangsa. Dan antara kawasan yang terjejas banjir di dalam daerah Jasin, di Kampung Gapam, Kampung Lubuk Kasau, Kampung Tehel, iaitu di Kampung Parit Lampung dan juga Kampung Tanjung Labuh. Ini tiga kampung yang terjejas banjir. Baik, maklumat dari semasa ke semasa, situasi bencana ataupun kawasan-kawasan yang terjejas banjir saya akan kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Dah 190k. Joker 525 kata paling function dalam kereta ada pisau MacGyver. Ui, buat apa tu? Kena ada Okey, baik. Tidak lagi, saya akan kongsikan dengan anda lagi yang tinggalkan komen barang yang wajib ada dalam kenderaan anda. Terus bersama dengan kami, Gegar Pagi Melaka FM, sediakan bagi anda.

0: terus layan Gegar Pagi Blok FM. Selamat Blok FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, dari 6 pagi hingga 10 pagi, hanya di Malaka FM.
1: Hanya di Malaka FM, 102.3. Itulah frekuensi kami yang mendengarkan Malaka FM di seluruh negeri Melaka, sebahagian Pahang, sebahagian Johor, sebahagian Negeri Sembilan. Terima kasih ya. Bersama dengan kami banyak angin rasanya di Bandarin Melaka dah pun memancarkan sinar mataharinya. Macam Mak Nani dari Pelangai kata pun dah mula panas kata baik, inilah waktunya, inilah masanya kalau suri rumah nak membasuh pakaian, nak sidai baju, inilah masanya. Kita tak tahu kan, kalau ikut info cuaca hari ni, sekejap kalau di Melaka pagi ni dimaklumkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Kalau di sebelah petang, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tak ada hujan. Di Melaka Johor pagi tak ada hujan, petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat dan malam tak ada hujan. Jadi kalau Negeri Sembilan pula, pagi hujan di beberapa tempat, petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tak ada hujan. Okey, ini antara ramai cuaca hari ini yang saya boleh kongsikan dengan anda. Jadi suri rumah, seperti yang saya sebutkan tadi, inilah masanya kalau nak cuci pakaian, ya, nak sidai ya, pakaian, kasut ke apa semualah, inilah waktu dia. Sebab kita pun sedia maklum beberapa hari yang lepas cuaca tak menentu, hujan. Kalau ada yang tak silap saya Sabtu hujan dari pagi sampai petang kan, banyak insiden baju tak kering. Okey, baik, Maknab, terima kasih Maknab. Sabun minyak kata pakai Kim. Okey, baik, terima kasih Maknab. Ya, dah pukul 9.42 minit pagi dah, hampir-hampir ke penghujung segmen Gegar Pagi edisi hari Selasa hari ini. Marpopo Komando Padu, tengok komen, terima kasih 193.9K jumlah TP yang saya terima. Terus bersama dengan kami Gegar Pagi Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Okey, dah pun pukul 9.53 minit pagi. Terima kasih anda yang setia bersama dengan kami. Sebab pukul 6 pagi tadi inilah kesan hari ini. Saya Dah Astro, Dah Bitu Gada. Terima kasih atas kesetiaan anda. Anda kena terus mendengar Melaka FM sehingga pukul 12.30 malam ini. Kerana banyak lagi perkongsian menarik daripada rakan-rakan ya, sahabat saya yang akan bertugas mengendalikan segmen seterusnya. Lepas ni Persona 10.2 bersama dengan DJ Mala. Tapi sebelum tu, saya juga, terima kasih kepada sahabat-sahabat rakan-rakan yang tinggal komen dekat bilik hijau ya, yang tinggal komen dekat live TikTok, yang tolong tipping tanpa jemu eh. Terima kasih atas sokongan anda. Saya nampak nama Marpopo Komando kat situ yang tipping. Terima kasih semua eh, semua sahabat-sahabat yang ada di live TikTok Melaka FM. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada hari eh, saya bertugas hari Jumaat tau. Nah, jangan lupa eh. Jangan lupa. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Abang Nazmi, terima kasih Abang Nazmi. Jaga diri, jaga kesihatan, dan saya doakan semoga urusan anda semua, sahabat-sahabat, dipermudahkan segala urusannya hari ini, dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Baik, ini lagu penutup hari ni eh. Eh, Pak Aib masuklah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersama Melaka FM.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Dengarkan peribahasa Melayu setiap hari di Melaka FM. Pergi memancing ikan puyuh, singgah di pekan membeli umpan. Dengarkan peribahasa Melayu di Melaka FM yang mempesonakan. Tanam kesidang di pagi hari, tumbuh sekuntum bunganya mekar. Peribahasa Melayu setiap hari, khas untuk para pendengar. Ingat peribahasa Melayu setiap hari di Melaka FM.
0: Sekarang sedang mendengar Melaka FM. Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan Washington akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran selain mencadangkan cas sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata cas tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan perairan strategik tersebut. Tambahnya, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Dalam hal itu, Komando Pusat CENTCOM memaklumkan Washington akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga harapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata, pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti. Bagaimanapun menegaskan, Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Liblu untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan turut terarah kepada bintang muda La Roja, Lamine Yamal. Bagaimanapun sekat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The Three Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Dalam pada itu, Kapten La Albi Celeste Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 1-2 kepada England. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026. Terima kasih rakan setugas Dak Asrul yang telah pun menemani anda menerusi gegau pagi sebentar tadi dan malah di sini untuk pesona 10.2 dan seketika. Kita ke, nak ke Seri Negeri untuk bersama-sama dengan rakan pelapor di sana. Sempena dengan persidangan Dewan Undangan Negeri. Silakan Siti Rubiah dan juga Izzat di sana. Silakan.
1: Baik. Terima kasih, Malah. Dan hari ini persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 diteruskan di Kompleks Seri Negeri Air Keroh dengan sesi pertanyaan lisan kepada Barisan Esko Kerajaan Negeri Melaka. Dan saya bersama dengan Syarizat kini berada untuk mendengarkan soal jawab lisan persidangan Dewan persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15. Dan antara perkara yang diberi perhatian ialah isu pembangunan ekonomi, kemudahan awam, pelancongan, perumahan, pendidikan, pertanian, transformasi digital serta kebajikan rakyat. Dan insyaAllah akan dijawab oleh esko-esko yang berkaitan dengan portfolio masing-masing. Dan Izzat, daripada awal tadi kan telah pun bermula persidangan kita pukul 9.30 pagi. Dan mungkin ada yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar.
2: Baik, terima kasih Siti, terima kasih rakan setugas DJ Mala yang berada di Konti Siaran Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soalan-soalan yang hari ini telah pun dikemukakan untuk pertanyaan-pertanyaan lisan bagi persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 yang bermula pada 13 hingga 15 Julai itu di Dewan Undangan Negeri Melaka, pada semalam hari untuk pembukaannya telah pun bermula untuk soalan yang pertama hinggalah yang kelima, dan hari ini bermulanya untuk soalan yang ke-6 untuk laporan hari yang kedua, iaitu pertanyaan dari Yang Berhormat Datuk Wira Lim Ban Hong, kawasan Kelebang, yang mana bertanya kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, memandangkan cadangan pembinaan klinik kesihatan baru Bukit Rambai telah disenaraikan dalam RMK 12 dan seterusnya disenaraikan semula dalam RMK 13. Jadi apakah perkembangan terkini projek tersebut termasuk status kelulusan, penyediaan tapak, peruntukan kewangan serta jangka masa pelaksanaannya bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk di kawasan Bukit Rambai dan sekitarnya. Dan jawab oleh Timbalan Esko iaitu Jabatan Kesihatan menaik taraf pada tahun 2025 dengan nilai RM800,000 dalam tempoh 16 minggu, dan juga dari segi struktur keselamatan iaitu pemagaran juga menggunakan kos sebanyak RM250,000 yang telah pun siap dibina pada 28 November 2025. Itu soalan yang ke-6, dan kalau kita perhatikan sekarang ini telah masuk untuk soalan yang ke-7 yang ditanya oleh Yang Berhormat Tuan Adli Ben Zahari, itu kawasan Bukit Katil, mengenai pendidikan bukan sekadar keputusan peperiksaan tetapi sejauh manakah kita melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing, menanyakan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Jadi itu antara soalannya, dan dijawab oleh Esko Pendidikan sendiri,
1: itu Datuk Rahmat Mariman.
2: Datuk Rahmat Mariman.
1: Dan dalam soalan itu juga kan ada yang bertanyakan tentang kadar ponting sekolah yang direkodkan saban hari di Negeri Melaka ini, dan menurut Datuk Mariman, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka sebenarnya memandang memandang penting isu ponting sekolah ini, dan berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ponting sekolah yang berlaku di kalangan pelajar-pelajar yang boleh menyebabkan keciciran ini. Dan Izzat, kalau kita dengar ni sekarang ni sedang dijawab soalan daripada Datuk Rahman ya. Dan bagaimana kita nak bawa ke pendengar kita untuk mendengarkan?
2: Boleh seketika kita bawa pendengaran pendengar-pendengar kita. Silakan.
3: Sentiasa diberi perhatian antaranya selain daripada didikan, ajaran dan juga teguran daripada pihak kita termasuk daripada pihak polis, saya meletakkan setiap sekolah-sekolah ini mesti ada peti aduan. Sebab apa? Kadang-kadang murid ni dia ada masalah-masalah, dia tahu perkara-perkara buruk berlaku tapi dia nak mengadu, dia takut. Dia takut dengan cikgu, dia takut dengan warden. Maka sebab itu bila kita letakkan peti aduan, dan peti aduan itu hanya boleh dibuka oleh pihak JPN ataupun pihak Jahim, jadi murid-murid ini berani menulis apa-apa aduan dan meletakkan dalam peti aduan, dan ini dapat menyelesaikanlah masalah-masalah kita. Kita panggil mereka secara peribadi, secara counseling dan yang lain-lain juga. Kita mengingatkan mereka bahawasanya pendidikan ini adalah kepentingan untuk masa depan mereka. Sebenarnya banyak apabila kita laksanakan, saya pun sampai dah tak ingat berbagai-bagai program kita buat untuk mereka ini. Dan kesan dia adalah pendidikan negeri Melaka ini alhamdulillah setiap tahun makin meningkat, makin meningkat. Masalah-masalah yang sebegini memang ada dan kita tak berhenti untuk menangani. Terima kasih.
4: Ya, soalan tambahan. Ya,
1: itu dia langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan pendidikan diterima oleh semua pihak. Izzat.
4: Ya.
1: Bagaimana semalam beberapa soalan telah dijawab kan? Yeah. Dan antara soalan-soalan yang dijawab adalah berkaitan dengan mengenai kutipan dan pengurusan caj warisan Melaka. Dan ada juga yang bertanyakan mengenai perancangan lapangan terbang antarabangsa Batu Berendam dalam masa 5 tahun akan datang dan telah pun dapat diikuti menerusi laporan-laporan berita. Dan saya rasa
2: kalau berbalik-balik kepada apa yang dijawab oleh Muhammad Datuk Rahmat Mariman tadi, mengikut jawapan yang diberikan ini adalah sebenarnya untuk kata di bidang pendidikan ini amat pentinglah, kerana anak-anak kita yang bersekolah ini kadang-kadang bermacam-macam masalah yang berlaku di sekolah. Contohnya kes buli dan sebagainya. Ada anak-anak kita yang tidak berani untuk mengadu kepada pihak-pihak tertentu, contohnya pihak berkuasa ataupun kepada guru-guru. Dan mungkin ada juga sekolah-sekolah yang orang kata tidak membesar-besarkan perkara yang berlaku di sekolah ni kerana nak menjaga nama sekolah. Tapi ini sebenarnya tidak boleh. Kita harapkan kepada pihak-pihak yang tertentu, pihak sekolah terutamanya, sekiranya mempunyai aduan-aduan daripada anak-anak, kes buli, kes apa-apa sahaja kes yang berlaku di sekolah, hendaklah dilaporkan, diberi perhatian sepenuhnya, kerana kita tidak mahu pelajar-pelajar kita di negeri Melaka ini terbabit dalam kes-kes jenayah seperti itulah.
1: Ya, betul tu. Dan saya rasa kan Izzat, cukup dulu laporan kita setakat ini.
2: Betul, Siti.
1: Untuk waktu ini kita akan kembali lagi dari masa ke semasa. Dan kita terima kasih kepada rakan teknikal kita kan, yang bersama dengan kita, Bazli, Haji dan juga Hilmi. Tapi kita belum selesai di sini, kita ada lagi laporan-laporan.
2: Ada laporan seterusnya nanti. Kita nak beritahu kepada pendengar-pendengar kita untuk soalan-soalan yang seterusnya nanti. Jadi soalan dari Yang Bomad Datuk Khairira, itu soalan yang ke-8, merupakan aduan kawasan Rimi. Dan juga banyak lagi soalan-soalan yang akan kita kata wawarkan kepada pendengar-pendengar kita mengenai jawapan-jawapan yang bakal diberikan oleh Yang Bomad-Yang Bomad pada hari inilah. Jadi insyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini nanti. Dan apapun, terus kekal mendengarkan siaran kami di 102.3, kerana banyak maklumat dan informasi yang bakal kami kongsikan kepada anda untuk hari ini. Jadi
1: rakan pendengar juga boleh mengikuti di Facebook Melaka FM untuk menyaksikan secara langsung persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka ini.
2: Baik, jadi kita kembali saja bersama dengan rakan setugas yang berada di Konti Siaran Melaka FM bersama dengan DJ Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Izzat dan juga Siti Ruby untuk laporan tadi. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami, nantikan laporan yang berikutnya dari Seri Negeri. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM. Sentir.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti bunga raya kembang pagi.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti bunga raya kembang pagi.
2: Bermaksud, muka orang yang merah kerana marah.
1: Contoh ayat.
2: Baginda sedang murka, mukanya merah seperti bunga raya kembang pagi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Bermuzik selama 1 jam, Melaka FM.

0: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami.

0: mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda senang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

Assalamualaikum, hai. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kita dah masuk jam yang kedua untuk Pesona 12 dan pastinya kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami ketika ini. Terima kasih. Apa khabar? Saya doakan semoga semuanya baik-baik aja, ya. Dan yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda sambil-sambil layan Melaka FM. Semoga terhibur. Terima kasih sangat-sangat, ya. Dan juga untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan, nak ke mana tu, saya doakan semoga selamat sampai dan terima kasih kerana menjadikan 102.3 ini sebagai peneman sepanjang perjalanan anda, ya. Okey, jadi kita dah layan tadi lagu-lagu di Zone Music Tambah ini, sejam lagu-lagu khas untuk anda. Saya dah susun atur, semoga terhibur. Dan sekarang ini kita nak tunaikan pula lagu-lagu permintaan pendengar. Jadi kepada anda semua yang nak dengar lagu-lagu anda, saya tunaikan. Cepat hantar sekarang dekat bilik hijau 010-806-1023 ataupun boleh terus aja komen dekat live TikTok Melaka FM sekarang ini. Saya tengah live. Terima kasih yang ada ni, Fahmi Zarif, Living Fast, terima kasih. Ada Nani, ada Haifa, ada Maklong Mahawa, ada Abang JJ Gemas, ada Abis Semuta, Joker, dan juga semualah, ya, yang berada di live TikTok ni. Dan kalau belum lagi join, anda yang belum lagi join tu, jom sekejap je singgah sekejap. Kita sembang-sembang. Kalau nak dengar lagu, boleh terus komen nama lagu, nama penyanyi, okey? Dan saya dah terima permintaan daripada rakan-rakan kita dekat TikTok ni. Jom kita layan dulu lagu yang pertama, permintaan daripada Abis Semuta. Lagu nyanyian Fotograf, Luka Seribu Rindu. Terus dengar Melaka FM mempesonakan.

0: berani, laksani cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, dah pun 11.30 minit pagi. Hai, selamat pagi anda semua di mana saja berada ketika ini yang dengar di RTM Klik. Terima kasih. Dan jika ada di kalangan anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, cepatlah muat turun sekarang. Boleh tak? Ha, sebab apa? Senang nak dengar Melaka FM kan? Nak tengok TV 1, TV 2, semuanya boleh. Semua saluran RTM ada kat situ. Boleh tengok secara live dan juga boleh dengar radio secara live. Semua stesen radio pun ada bawah RTM sahaja. Okay. Jadi muat turun sekarang untuk mudahkan anda akses apa ni, nak dengar radio boleh, nak tengok TV pun boleh juga. Okay, jom kita nak teruskan lagu-lagu permintaan yang diminta oleh rakan kita dekat bilik hijau. Dekat bilik hijau. Okay. Sekarang saya nak tengok bilik hijau. Siapa yang nak hantar dekat bilik hijau tu, terima kasih. Kita ada siapa ni? Cik Mah Melima. Ramai. Sekejap. Ha. Mak Jah dulu. Okay, Mak Jah yang pertama. Katanya, Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Selamat berkonti katanya. Terima kasih Mak Jah. Mak Jah nak dengar lagu daripada Tok T, Bunga Melur. Lagu ni khas untuk Ayanda Jikadir dan juga Bonda, Pak Tua Serkam, Kak Dani, Mak Usu, Mak Itu Pokok Bangga dan juga semualah yang mengenali Mak Jah ni katanya. Jaga diri. Okey, terima kasih Mak Jah. Kejap lagi layan lagu tu. Seterusnya kita ada Kak Nani Pelangai. Hai Kak Nani, katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu When You Tell Me That You Love Me. Wow. Lagu ni ditujukan kepada Kak Ram, Kak Bid, Kak Azan, Nukar Maria, Mak Usu Raja Alias, Ayanda Jikadir, Ramdi Bertamulu, Pak Tua Serkam, Mak Yah Jasin, Maklum Mahawa, Mak Jah, Mama Nomi dan juga semula pendengar setia Melaka FM. Okey, Kak Nani, kejap lagi layan eh. Assalamualaikum DJ Malam. Maklum Mahawa. Okey. Tadi bukan lagu Maklum ke? Tadi lagu Mak Itun. Okey. Nak dengar lagu lagu Sheila Amin, tajuknya Aku Dah Jatuh Cinta. Okey. Nur Sheila Amin diucapkan kepada Mama Nomi, Mak Jah, Kak Nani, Mak Usu Raja Alias, Pak Tua, Haja Maknab, Pak Wan, Ramli, Mak Yam, Kak Bid, Popo dan Kak Ram. Dan juga semualah pendengar setia Melaka FM. Okey, kejap lagi menyusul lagunya. Tunggu. Dan juga lagi kita ada siapa? Abang Syah di Kampung Gadi Alor Gajah. Nak dengar lagu daripada kumpulan Data Permaisuri. Lagu ni khas untuk isteri tersayang, Otai Otai. Dan juga pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, sahabat di sekolah menengah, Tun Mutahir, Batu Berendam, IDD DJ semua dan juga semualah yang sedang mendengar. Terima kasih. Okey, Pak Tua Serkam, last. Kejap lagi kita sambung lagi. Pak Tua, nak dengar lagu apa Pak Tua? Mercy, Oh Bunga Mawar. Lagu ni untuk isteri tersayang, Pak Ibrahim, Zainal Majid, Mak Jah, Maklum Hawa, Kak Nani, Kak Bib dan juga Haji Kadir. Semoga kalian semua diberikan kesihatan yang baik. Okey. Terima kasih juga di TikTok Melaka FM. Didi, terima kasih. Marpopo, terima kasih. Asri, katanya selamat pagi orang Melaka, nak dengar lagu M. Salim, Datuk Sri S.M. Salim. Okey. Tapi tajuknya apa? Okey, untuk memudahkan saya, tolonglah typekan nama lagu dan juga nama penyanyi. Okey, jadi senang saya nak cari tau. Okey, jom layan dulu lagu ni, Nur Lela daripada Haziq Rosby. Teruskan sama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM.

0: bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je? Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan Nikras ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Baik, buli bukan gurauan ya. Jadi hati-hati, ingatkan anak-anak kita kat sekolah tu kan, jangan suka-suka membuli, jangan suka-suka kata apa, bagi arahan itu dan ini kepada kawan-kawan untuk buat itu dan ini, sebab itu pun dikira buli juga eh. Jadi apa pun kepada anda semua, kita kena sembang-sembang juga dengan anak-anak kita kan. Tambah-tambah lagi yang ada dekat asrama tu, balik sesekali sembang dengan dia kan, tanya khabar. Macam mana dekat sekolah, ada orang buli ke tak kan, kena cerita kan. Jadi apa pun, semoga semuanya dalam keadaan baik dan kita harapkan kerajaan akan mengambil tegaslah tentang perkara buli ni. Kita ambil tindakan segeralah kepada mereka yang suka membuli kan. Jangan dibiarkan nanti berleluasa, susah kesian. Ada yang sampai membunuh, ada yang sampai ada sampai ada percubaan membunuh pun ada. Jadi kita tak nak perkara-perkara begitu berlaku. Jadi kita harapkan semoga kita sama-sama ambil peranan ya, untuk sama-sama kita bantras kegiatan buli di sekolah buli dekat tempat kerja pun ada tau. Kalau ada buli dekat tempat kerja pun kena buat laporan juga jadi jangan dibiarkan okay, jadi apapun saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan apapun, terima kasih dengar Melaka FM ketika ini dah pun 11.51 minit tengah hari. Dan ini makluman untuk orang Melimau, orang Melimau Melaka dan juga semualah rakyat negeri Melaka juga. Kalau ada kelapangan pada 16 hingga 20 Julai ini, datang ramai-ramai dekat dataran orang kampung Merlimau untuk sama-sama kita meriahkan Jom Gegau Festival 2026. Pastinya macam-macam ada. Ada hiburan, ada persembahan, ada jualan dan macam-macam lagi lah Ada produk tempatan juga, jualan produk-produk tempatan. Ada persembahan pentas, ada aktiviti keluarga pun. Pertandingan mewarna pun ada. Pertandingan pakaian beragam pun ada dan banyak lagi lah. Jadi jangan lupa pada 16 hingga 20 Julai. 16 hingga 20 Julai ini datang ramai-ramai dekat dataran orang kampung Merlimau. Okey, jadi sama-sama kita meriahkan karnival yang akan berlangsung di sana.

0: tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM ketika ini. Dah pun 12.08 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Tapi cuaca kan macam mendung je, tak macam tengah hari pun. Jadi senang sikit lah kalau yang nak berniaga kan. Kalau cuaca-cuaca macam ni, rasa macam tenang sikit kan, tak panas sangat. Kita harapkan jangan hujan sudah. Jadi kepada anda semua, terima kasih masih lagi setia bertemankan kami di mana saja anda berada. Okay? Tadi baru saja berlalu lagu permintaan daripada Abang Syah di Kampung Gadi Alur Gajah daripada kumpulan Data Permaisuri. Semoga terhibur. Dan juga sekejap lagi menyusul ada lagu permintaan daripada Rahmat Osman di Kesang Laut Ledang Johor. Nak dengarkan lagu Assalamualaikum Ustazah, nyanyian Khalifah. Katanya lagu ni khas untuk semualah, hiburan pendengar-pendengar setia Melaka FM, tak kira di mana saja katanya ya. Dan tak lupa jugalah kepada warga nelayan Kesang Laut, semoga terhibur katanya. Okey, terima kasih. Dan juga lagi kita ada Adni Osman nak dengar lagu daripada kumpulan Sarah di Badai Asmara ya. Lagu ni khas untuk semua pendengar setia Melaka FM, Encik Fadil, Kak Mawar, Kak Mawar Ismail, Rupiah Ahmad, Saadiah Markom, Kamaria Zek Pantun dan juga istimewa untuk isteri tersayang Puan Hamidah. Puan Hamidah, semoga tersenyumlah ya. Dan semoga Puan Hamidah sedang mendengar. Okey, lagi kita ada siapa lagi ni? Pendengar kita dari mana ni? Edward. Terima kasih Edward. Nak dengar lagu Di Balik Cahaya. Di balik cahaya ada dia. Lady Avisha. Okey, baik. Terima kasih Edward, sekejap lagi menyusul ya. Dan juga lagi siapa ni? Mak Itun. Oh, Mak Itun tengah goreng ikan ke? Dah selesai ke goreng ikannya? Katanya okey, lagu tadi Mak Itun saya dah tunaikan. Semoga terhibur. Katanya teringat dekat arwah suami Al-Fatihah ya. Okey Mak Itun, jangan sedih-sedih ya. Okey, lagi kita ada siapa ni? Kak Zara daripada Semenyih Selangor nak dengar lagu Eliana bertajuk Tak Tercapai Akalmu. Dan juga lagu ni tunjukkan kepada semua jugalah. Okey, semoga terhibur. Kejap lagi menyusul lagu-lagu permintaan. Jom kita layan dulu lagu ini. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, apa khabar Ustazah? Okey, kejap lagi saya nak sampaikan satu info untuk anda, terutama sekali yang berada di Bukit Baru. Ada gangguan sikit ya, ada gangguan. Sekejap lagi.

demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melayu.

0: Baik, dah pun 12.38 minit tengah hari ketika ini dan seketika kita nak ke Sri Negeri untuk laporan seterusnya. Silakan DJ Izzat dan juga Siti Ruby.
1: Ya, terima kasih Mala dan kita masih lagi berada di Sri Negeri Aikro untuk persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 ini dan tadi kita berhenti, sebelum berhenti berehat tadi kita sampai ke soalan nombor 11 tadi.
2: Ya, benar Siti.
1: Dan soalan 11 tadi berkenaan dengan
2: kawasan beban ni, iaitu Yang Berhormat Dato' Dr. Yazir bin Yaakob. Menanyakan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri berkenaan kes jenayah yang melibatkan penyamaran polis, ragut, kemudian banyak lagi kes-kes jenayah seperti seksual yang dilaporkan di negeri Melaka. Dan apakah trend indeks jenayah negeri, kawasan manakah mencatatkan peningkatan jenayah?
1: Itu dia. Dan dalam soalan untuk hari ini juga kan, Izzat, kan? Ada yang ditanyakan berkenaan dengan Datuk Khairiyah binti Datuk Sri Abu Zahar ini, bertanyakan apakah status terkini projek kompleks Sukan Mini Jasin, kan? Dan peratus kemajuan fizikal dan keuangan, kos terkini baki kerja yang belum disiapkan serta tarikh siap dan mula beroperasi yang disasarkan dan telah pun dijawab oleh Datuk Yang Berbahagia, Yang Berhormat Datuk Shan. Menurut beliau projek ini walaupun tertangguh beberapa kali kan, dan kini dalam proses untuk tender semula dan dijangka ditender semula pada penghujung September 2026, dan sekiranya ada yang masuk tender nanti akan dimulakan kerja-kerjanya dan akan disiapkan pada tahun 2028, itu jangkaannya. Dan soalan yang seterusnya
2: ke-9
1: juga kan? Soalan ke-9 juga
2: yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Dato' Zulkifli bin Dato' Sri Haji Muhammad Zain, iaitu mengenai kawasan Tabunani, yang mana dijawab oleh Yang Berhormat Dato' Wira Rais Mak Yassin Esko perumahan kita tentang permohonan bina baru dan juga baik pulih rumah di kawasan di bawah Kementerian Desa dan juga Wilayah melalui pejabat pembangunan negeri yang dilaksanakan oleh pejabat daerah, dan juga menanyakan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, nyatakan beberapa jumlah rumah bina baru dan juga baik pulih yang telah diterima dalam kawasan Dun Tabunaning sehingga kini, dan berapakah jumlah peruntukan yang telah dibelanjakan. Ya, termasuk juga di kawasan Dun Tabunaning terdapat permohonan baik pulih rumah yang telah diluluskan namun anggaran kos yang diberikan tidak mencukupi. Jadi apakah langkah dan perancangan kajian negeri bagi mengatasi kekurangan peruntukan tersebut? Dan soalan yang seterusnya itu berapakah jumlah peruntukan yang telah pun diperuntukkan dan telah dibelanjakan oleh kerajaan negeri sehingga kini bagi menyelesaikan program bina baru baik pulih rumah ini.
1: Dan kerajaan sebenarnya telah memperuntukkan satu jumlah yang besar untuk memastikan semua penduduk di negeri Melaka kan mendapat kediaman yang selesa dan memastikan setiap daripada keluarga di negeri Melaka ini memiliki rumah sendiri. Dan seterusnya
2: bagi tahun 2026 ini mengenai soalan tadi itu dijawab oleh Yang Berhormat Datuk Pira Rais melalui KKDW, iaitu 15 rumah telah pun lulus untuk bina semula ataupun bina baru, dan 100 untuk baik pulih di kawasan Tanjung Bidara, 1 telah pun dibina untuk bina baru di Durian Tunggal, 1 juga bina baru, 7 bina baru untuk keseluruhan di negeri Melaka, dan juga 56 baik pulih telah pun direncanakan di kawasan Alor Gajah ataupun Parlimen Alor Gajah, sebenarnya ini untuk di Parlimen Alor Gajah, dan peruntukan sejumlah 5.78 juta peruntukan dari kerajaan negeri untuk menaik taraf rumah di sekitar negeri Melaka ini.
1: Ya, itu dia. Dan seterusnya ni soalan yang ke-10 kan, Izzat, yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Datuk Zahari bin Abdul Khalil, kawasan Dewan Undangan Durian Tunggal, yang bertanyakan kerajaan negeri berkenaan cadangan mewujudkan dana pemerkasaan koperasi negeri Melaka bagi menyediakan suntikan modal pusingan kepada koperasi yang mempunyai rekod prestasi baik tetapi berdepan kekangan modal untuk mengembangkan perniagaan, apakah langkah yang sedang diambil oleh kerajaan negeri? Dan sesungguhnya kerajaan negeri sentiasa berusaha untuk memastikan koperasi-koperasi di negeri Melaka ini dapat bergerak kan, dan sebenarnya usaha untuk menyuntik semangat semua orang untuk melabur dalam koperasi ini telah dipupuk sejak sekolah lagi.
2: Betul, dijawab oleh Esko hari ini itu RM200,000 sebenarnya dana bagi pemberkasaan koperasi. Kemudian bantuan sebanyak RM10,000 untuk pembangunan perniagaan, seperti mendapatkan mesin-mesin keperluan peniaga-peniaga, juga papan tanda untuk pengiklanan perniagaan, modal pusingan bagi peniaga, dan juga tambahan modal dan kelengkapan perniagaan yang lainlah.
1: Dan soalan yang terakhir berkenaan dengan jenayah di Negeri Melaka ini kan telah dijawab oleh Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, yang di mana soalannya ditanyakan oleh Yang Berhormat Dr. Muhammad Yadzil Yaakob, kawasan Pemban, yang menanyakan kepada Ketua Menteri berkenaan kes jenayah melibatkan penyamaran polis, ragut dan jenayah seksual yang dilaporkan di Negeri Melaka ini. Apakah trend indeks jenayah di Negeri Melaka? Dan pada tahun 2025, daripada tahun 2025 hingga 2026, jenayah seksual direkodkan sebanyak 247 kes. Itu dia. Dan ada, dan usaha kerajaan menangani jenayah di kalangan pelajar ini ada juga yang ditanyakan, bagaimana kan. Dan menurut Datuk Seri Abdul Rauf, kerajaan negeri bekerjasama dengan semua pihak PDRM dan juga Jabatan Pendidikan Negeri, dan Melaka telah menganjurkan satu konvensyen yang menghimpunkan pemimpin masyarakat dan juga PIBG untuk membincangkan perkara yang berkaitan dengan jenayah di kalangan pelajar ini. Kan, menurut beliau, walaupun dalam perkembangan digital sekarang ini kan, tapi peranan ibu bapa tidak boleh dipinggirkan dalam memastikan anak-anak mendapat pendidikan dari segi adab untuk mengelakkan mereka daripada terjebak dalam jenayah seksual, jenayah apapun yang berlaku melibatkan mereka.
2: Betul, itu dari segi jenayah seksual. Dan kalau kita lihat juga pelbagai jenayah lagi yang kata berada di Negeri Melaka ini, antaranya adalah seperti jenayah rogol, liwat, ya, mengendap. Disabitkan kesalahan juga mengendap ini, dan juga memiliki bahan lucah. Memiliki bahan lucah mana ada dalam simpanan telefon dan sebagainya lah. Okey, dan dilaporkan kes rogol pada tahun 2025 sebanyak 24 kes seksual kanak-kanak. 2025 dilaporkan 110 kes, kes curi 258 kes, dan pecah rumah 102 kes. Itu yang dilaporkan. Dan juga bertanyakan soalan tambahan mengenai kes Rohingya, diterangkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri, di sepatutnya kes Rohingya ini seperti yang kita ketahui sekarang ini lah, kerana Rohingya banyak melaksanakan aktiviti-aktiviti perniagaan dan sebagainya. Dan ada juga yang kita lihat mereka memandu kenderaan di dalam negara kita ini dengan tidak berlesen dan sebagainya. Dan beliau mengatakan akan diambil tindakan selanjutnya kerana Rohingya ini tidak boleh menjalankan aktiviti seperti rakyat biasa.
1: Itu dia antara yang dijawab dalam Sidang Dewan Undangan Negeri kali ini. Dan Sidang Dewan Undangan Negeri akan disambung lagi,
2: disambung kembali pada jam 1 tengah hari nanti. Okey, sekarang ini tengah kata berhenti rehat, lebih kurang selama 1 jam setengah. Jadi saya kira cukuplah untuk laporan kita pada hari ini, Siti. Kerana 1.30 nanti kita ada coconut shake bersama dengan tetamu kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok hari.
1: Esok hari bersama dengan pelapor kita, Yad Melati, dan juga Sofia Sufi.
2: Okay. Jadi apapun, terima kasih kepada rakan teknikal kita Fauzia, Bazli dan juga Zahilmi, bersama saya rakan penerbit Siti Rubia Besiran, dan bersama saya Syarizat Ubakah. Jadi insyaAllah teruskan setia bersama dengan kami di Melaka FM untuk mengetahui info-info terkini, aktiviti-aktiviti terkini dan pelbagai lagi yang kita rencanakan untuk kita laksanakan di Melaka ini, insyaAllah. Jadi kekal bersama dengan kami. Kita jumpa lagi pada esok hari bersama rakan pelapor yang seterusnya. Jadi sekian saja dari Dewan Undangan Negeri Melaka untuk yang ke-15 ini, bagi persidangan Dewan Undangan Negeri yang ke-15. Kita sudahi dengan wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan rakan tugas yang berada di Konti Siaran Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesona.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sedia.

0: Zon Ekonomi Sempadan Pacu Pertumbuhan Malaysia Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Rakyat, subsidi petrol dan diesel yang ditanggung kerajaan dianggarkan mencecah RM4 bilion sebulan susulan ketidaktentuan harga minyak dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu bergantung kepada pergerakan harga minyak mentah global dan pernah meningkat sehingga RM5 bilion sebulan ketika harga berada pada paras tertinggi.
1: Jadi RM4 bilion sebulan, ya, kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi. Untuk subsidi produk petroleum, kita jangkakan untuk tahun 2026 ialah RM40 bilion.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan Madani akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan dan kestabilan berbanding melayan desakan agar parlimen dibubarkan. Jelasnya rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya terpolitik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat sampai pilihan raya, bertempur pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategi dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
1: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
0: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bontung Jaroin di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal berdetahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyarat di Istana Negara. Antara yang menerima yang menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyarat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hadir sama Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zin. Kumpulan pertama tetamu program umrah dan ziarah penjaga dua masjid suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat kompleks Raja Abdul Aziz bagi kiswah Kaabah serta pameran wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di pangkalan haram Bilah Dolah semalam. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan KJ Siasat mengikut Peraturan 7-1A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Terduduk membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Sitiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersebenar ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak 1 gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol menguasai permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir awal pagi esok. Ketua jurulatih Les Blues, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad La Roja mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu berturut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategi itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Boleh menyebabkan kadar tersebut terlalu tinggi, namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang, manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu turut merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi sempadan pacu pertumbuhan Malaysia-Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: dalam kehidupan ini kita hendaklah melakukan tiga perkara yang kita tidak boleh tinggalkan. Yang pertamanya beristighfar untuk masa yang telah lalu. Masa-masa yang telah lalu ni banyak orang lupa. Dosa-dosa dia lupa. Bila dia buat dosa dia lupa. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah lupa dengan dosa seorang hamba. Sebab apa? Amal ini adalah sesuatu yang bakok, yang kekal. Jadi dengan sebab itu, jalan untuk membersihkan dosa yang kita lakukan, sama ada dosa yang telah lalu, dosa yang sekarang, ialah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Nabi mengajarkan istighfar yang paling pendek sekali, yang takkan berat orang nak sebut. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau Nabi ajar yang panjang-panjang, nasanya manusia tak mampu nak buat. Yang keduanya, apa yang dituntut di dalam kehidupan kita ni ialah bersyukur untuk hari yang lalu dan hari ini. Disuruh kita ni banyak bersyukur. Dia umpama tali, ya? Tali yang mengikat satu uncang. Kalau sekiranya tali yang kita ikat pada uncang ni kita jaga, nasanya uncang kita tu tak terbuka. Tapi bila kita tak jaga makna tali ni, kemungkinan tali ni akan terbuka dan menyebabkan isi yang ada dalam uncang itu akan hilang. Allah Ta'ala menyebut di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, dia umpama tali. Kalau dia bersyukur, nanti Allah Ta'ala bagi satu tali yang lain supaya dia punya ikatan tu bertambah kukuh. Sekiranya dia tak bersyukur, wala in kafartu inna azabi lasyadid, Allah Ta'ala tarik tali tadi sehingga ikatan tu akan terburai, akan maknanya terbuka. Dia tarik tu maknanya kita tak boleh nak bawa benda tu dalam keadaan ni. Sebab apa? Dia akan berlaku kececeran dan sebagainya. Kita disuruh banyak syukur ni sebab banyak nikmat kita terima. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana satu nikmat yang engkau dustakan? Sedangkan kita terima nikmat bagai-bagai. Lihat, panca indera cukup 7. Tu semua dah memberi macam-macam nikmat dah. Tapi bila kita gunakan nikmat panca indera tadi yang 7 kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, bermakna kita kufur. Orang yang meletakkan sesuatu pada tempat yang tak sesuai sedangkan ada tempat yang sesuai, maka itu namanya zalim. Jangan jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah SWT. Jadi disuruh kita bersyukur dengan nikmat. Setiap hari kita terima nikmat Allah Ta'ala. Hari ni kalau kita bangun, daripada mula bangun sampailah waktu ni, macam-macam nikmat yang kita dapat. Jadi hendaklah kita bersyukur. Paling kurang kita bersyukur ni, maka katalah alhamdulillah. Daripada 7 perkataan yang kita selalu kena sebut, yang daripada bismillah, maka bila dapat nikmat, ucaplah, rajin-rajinlah, ringan-ringankanlah untuk menyebut alhamdulillah. Kan bila terima satu alhamdulillah dulu, jangan komplain, sikit aja. Ini masalah kita. Dan yang ketiganya, berdoalah untuk hari esok. Disuruh kita ni banyak berdoa, kerana esok kita tak tahu. Sebab tu, ya Allah, panjangkan umur aku. Panjang umur tu belum tentu, besok tu kita minta dah kan. Ya Allah, sihatkan tubuh badan aku. Belum lagi, belum dapat lagi, kerana kita minta untuk akan datang. Jadi dengan sebab itu, inilah 3 perkara yang selalu kita kena ucapkan. Bila kita mengurangkan istighfar, maka dosa kita akan bertambah. Istighfar ni boleh menghilangkan dosa sebanyak buih di lautan. Kali istighfar, banyak dosa itu boleh dihapuskan. Dan jadi orang yang bersyukur, bersyukur menambah nikmat. Dan yang ketiga, berdoa menunjukkan kita ada Tuhan yang kita bergantung. Kalau kita tak nak berdoa, maknanya kita merasakan semua kita boleh dapat dengan usaha kita sendiri. Jadi dengan sebab itu renungkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat. Wallahu'alam.
1: Lagu-lagu kerohanian yang mendidik.

0: semuanya hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
2: Buat bicara santai, kau kena syek dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kau kena syek dulu.
3: Baik, kau kena syek dulu. Hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Dan macam biasalah, tengah hari ini kita bersama dengan tetamu yang istimewa. Dah pun bersiap sedia depan saya ini, dalam konti ini. Kita bersama dengan Dr. Xuan Li, pakar pergigian periodontik, Klinik Kesihatan Rembia, Alor Gajah. Hai, Doktor.
4: Halo, selamat tengah hari semua.
3: Ya, selamat tengah hari. Apa khabar, Doktor?
4: Khabar baik, terima kasih.
3: Okey, selamat

0: Okey, jadi sebagai permulaannya doktor, selamat datang dan sebagai permulaannya silakan.
1: Okey, terima kasih sebab sudi menjemput saya. Lepas tu saya sangat teruja untuk berkongsi dan membincangkan topik yang kritikal pada hari ini.
0: Ya.
1: Yeah. Lepas tu untuk semua orang. So, kenapa hari ini saya nak bincangkan pasal vape sebab sekarang dia dah jadi satu trend dalam moden, terutamanya di kalangan golongan remaja. Lepas tu untuk pengetahuan semua, rokok elektronik atau lebih popular dikenali sebagai vape secara asasnya adalah satu peranti yang dikendalikan oleh bateri. So, fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan aerosol. So, ingat kat sini, aerosol ni bukan aerosol biasa. Dia bukan wap air, macam air suling sahaja. So, dari segi fizikal pula, kebanyakan peranti ni diperbuat daripada logam atau plastik. So, komponen utamanya terdiri daripada bateri, elemen pemanas, cartridge yang mengisi cecair vape, dan juga corong untuk hisap. So, bagi pendengar yang mungkin tidak tahu, vape ini sebenarnya telah berevolusi ya. So dari dulu dia sebenarnya sekarang dah ada 4 generasi. Kalau tengok dalam kertas ini dia dah ada 4 generasi. Dari dulu memang reka bentuk dia seumpama rokok biasa. Hanya dia berbentuk elektrik sahaja.
0: Betul. Jadi anda semua dengan setia Melaka FM boleh tonton sekarang dekat live TikTok Melaka FM dan juga di bilik biru kita juga boleh tonton sekarang ya. Doktor sedang tunjukkan evolusi.
1: Evolusi betul.
0: Berkaitan dengan vape ni.
1: So ini dari 1, 2, 3, 4. So industri ni pijak sebenarnya. So industri ni dia rekod bentuknya telah diubah suai secara drastik kepada generasi yang lebih baharu. So sekarang apa yang kita lihat adalah bentuk dia seperti apa? Seperti pen. Ada seperti pen, seperti pot kecil. Ada yang seumpama pen drive. So ini semua dianggap sebagai modern dan elegant.
0: Senang nak masuk poket. Boleh dibawa ke mana-mana.
1: Lepas tu tak seumpama rokok biasa. Kalau dah diaktifkan lepas tu tak boleh tutup kan. So untuk ni diorang boleh stop untuk hisap. So reka bentuk estetik ni sebenarnya dia sebenarnya ada tujuan psikologi tau. So dia direka bentuk untuk mengurangkan kaitan negatif dengan rokok tembakau. Itulah sebab reka bentuk dia macam sangat elegan. So dia nampak sebagai gadget gaya hidup. So kata erti lain, industri ni cuba menormalisasikan penggunaan vape ni di kalangan atau di golongan remaja.
0: Betul. Budak sekolah pun sekarang dah pandai. Sebab vape ni bagi saya mudah didapati di mana-mana je. Nak beli online pun senang kan. Dekat kedai-kedai pun ada jual kan. Jadi dan bahayanya menantilah untuk mereka. Ya doktor ya. Okey doktor. Jadi memang mengelirukan jugalah vape ni. Kadang-kadang kita macam mak ayah kadang-kadang tak tahu pun kan.
1: Betul, benda tu sebab nampak reka bentuk dia.
0: Reka bentuk dia. Jadi mak ayah kena check. Betul-betul. Okey doktor. Jadi mungkin ramai menganggap vape ni jauh lebih selamat daripada rokok biasa. Betul ke? Kononnya tak ada tar, bau pun sedap macam buah-buahan kan doktor? Betul. Ataupun bau pun macam pencuci mulut je. Jadi pandangan doktor macam mana?
1: Okey, sebenarnya pandangan ini amat membimbangkan ya semua orang. So mari kita lihat realiti dan data ada di dekat Malaysia. So dekat Malaysia, Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan ya, NHMS telah merekodkan satu peningkatan yang mengejutkan. So penggunaan vape dalam kalangan remaja berumur 13 hingga 17 tahun
0: dan tingkatan 1 dah
1: sekolah menengah. Meningkat daripada 10% pada tahun 2017 kepada 15% pada tahun 2022. So peningkatan ni sebenarnya agak membimbangkan lah. Alright. Daripada jumlah ini, pelajar lelaki mewakili 25%. Dan pelajar perempuan jangan lupa sebenarnya sekarang perempuan pun ramai yang ada hisap ya. So untuk perempuan sebanyak 6%. So bayangkan satu daripada 4 pelajar lelaki sebenarnya menghisap vape.
0: Peratus yang membimbangkan doktor. Tinggi bagi saya kalau sangat untuk tinggi di kalangan pelajar-pelajar sekolah Jadi macam mana doktor?
1: Yang selain selain tadi I sebut di sekolah. Kita tengok kajian yang dekat kalangan universiti belajar.

0: Dekat Universiti Malaysia juga ada satu kajian telah dibuat. Lepas tu hampir 75% pelajar menggunakan vape.
1: 75% sangat membimbangkan juga.
0: Yes, pelajar universiti.
1: Oh, okay.
0: Manakala 40% ada mengguna kedua-dua dia. Kedua-dua maksud rokok biasa. Dan juga vape. So, apa alasan yang dibagi, bukan alasan, apa reason yang dibagi adalah pelajar universiti menganggap vape tu sebagai alternatif untuk menghenti merokok.
1: Padahal sama je, doktor.
0: Ya, sebenarnya. Sama je.
1: Okay.
0: So, berbalik pada soalan DJ tadi yang pasal pernyataan itu. So, masyarakat sering ditanamkan fahaman bahawa vape kurang memudaratkan kalau berbanding rokok. So, saya nak tegaskan kat sini, kenyataan ni kurang tepat, ya.
1: Kurang tepat.
0: Ya. Kenyataan ni kurang tepat dan merupakan satu salah faham yang serius.
1: Ya. Yeah.
0: Right? Mm-mm. So, walaupun sesetengah cecair vape, diorang akan, industri tu ada label sebagai bebas nikotin. Tetapi ingat, wap yang dipanaskan, yang dihasilkan itu, sekali lagi saya cakap, bukan wap air biasa. So dia ada
1: kandungan-kandungan
0: dia. Dia ada campuran aerosol dengan berbagai-bagai bahan kimia yang berbahaya.
1: Sangat bahaya.
0: Ya.
1: Jadi jangan anggap bila konon-konon nak berhenti rokok, doktor, kan? Ambillah vape, kan? Padahal sama je, lebih kurang, ya. Sebab kedua-duanya ada racun yang kita tak tahu.
0: Betul.
1: Bila sebut aerosol tu, saya terfikir apa tau? Semburan nyamuk tu. Adakah yang itu?
0: Kalau kita boleh tengok, saya rasa sekarang sebenarnya agak mudah nak tengok ramai vape kalau kita jalan.
1: Betul.
0: So kalau nampak ada hisap tu, sebenarnya kadang-kadang dia bukan dari rokok tembakau. So vape tu dia macam wap air. So itu sangat bahayalah.
1: Sangat-sangat bahayalah, bila tahu terbayang saya, bahan kimia tu sebenarnya berbahaya. Bila sebut tentang bahan kimia, kita tahu benda tu bahaya dan benda tu pula kita nak sedut. Nak menjadi kebiasaan kita, kan? Jadi sebagai pakar, doktor, boleh doktor terangkan dengan lebih lanjut apa sebenarnya penyakit gusi pula, ada kaitan ke dengan isap vape dan sebagainya?
0: Okey, boleh. Sebab indipati perbincangan kami hari ini, kita hari ini adalah vape dan penyakit gusi. So kenapa saya nak menarik perhatian semua orang pasal penyakit gusi? Sebab ia adalah satu penyakit yang ramai tidak tahu atau tidak sedar.
1: Okey.
0: So secara amnya, penyakit gusi atau periodontitis. Kalau dengar atau baca terbaca ayat ini, dia sebenarnya penyakit gusi yang teruk lah. Alright. So dia ada satu jangkitan gusi yang parah, di mana dia berpunca daripada bakteria yang terdapat dalam plak gigi kita. So kalau tengok dalam flip chart ini,
1: okey, boleh tengok sekarang dekat TikTok.
0: So kalau tengok kat sini, ini kat sebelah kanan saya. Kanan saya adalah gusi yang biasa. Tapi ada penyakit gusi yang ringan. So nama dia gingivitis. So di sebelah kiri adalah penyakit gusi yang teruk, yang tadi I sebut, periodontitis.
1: Periodontitis.
0: So semua berpunca daripada kuman yang berada dalam plak gigi. So plak gigi kumpul kat mana? Kebanyakan plak gigi selain kumpul kat permukaan gigi, dia kebanyakan dekat pinggir gusi. Pinggir gusi sini. So semasa berus gigi tu semua, memang kena pastikan berus tu sampai dan berus sampai pinggir gusi sinilah. Lepas tu keradangan penyakit periodontitis ini bukan sekadar keradangan kronik. Dia bukan sekadar menyebabkan gusi berdarah, gusi bernanah atau apa. Dia sebenarnya plak yang kat dalam, yang atas pinggir gusi ni, dia boleh masuk ke dalam. Lepas tu dia boleh memusnahkan gusi, lepas tu sampai ke bawah, lepas tu memusnahkan juga tulang gigi. So di sekeliling gigi, selain gusi dan tulang, dia sebenarnya ada tisu penyokong yang lain. So, kalau ikut kat sini, ini diagram. So ini gigi, ini tulang, Dia sebenarnya gusi kat sini. So dalam gusi ada banyak saluran darah lah. Mm-hmm. So yang ini point yang nanti saya nak tekan saluran darah dalam gusi. So ini tulang gigi. So di tepi sini, di antara tulang gigi dan gigi, sebenarnya ada tisu penyokong yang lain juga. So semua ni akan dimusnahkan. Kalau perokok kalau orang yang mengambil vape ni.
1: Jadi dia akan menghakis lah, macam senang cakap eh.
0: Ya, yeah, betul. So kalau penyakit gusi ni terjadi,
1: okay,
0: yang tadi I sebut, kuman dah masuk, hancurkan tisu penyokong dia. So gusi ni akan menarik diri daripada leher gigi. So ini leher gigi. Ini kepala gigi.
1: Okay.
0: Ini
1: yang atas tu bahagian gigi yang kita nampak.
0: Ini bahagian atas kepala gigi. Ini adalah akar.
1: Okay.
0: Sebab kita tak nampak akar sebab di tutup oleh gusi dalam, dan tulangnya sebab kat dalam. So gusi lama-lama dia akan tarik diri daripada leher gigi sini. So apa yang nampak adalah macam tu. Lepas tu pesakit akan rasa ada celah di antara gigi, makanan mudah selit. So lama-lama kalau tidak terima rawatan sebab tisu penyokong dah hancur dan musnah, gigi akan jadi longgar. Kalau tak terima rawatan lagi, gigi tu akan tanggal sendiri.
1: Sebab itulah ramai yang tak ada gigi tu mungkin adakah disebabkan isap rokok atau vape, tak tahulah.
0: Sebab penyakit gusi dia multifaktorial. Dia bukan satu faktor menyebabkan penyakit gusi. Tetapi vape menyerupakan salah satu faktor yang sekarang kajian cuba membuktikan.
1: Okey, jadi bahaya. Sangat bahaya. Sebab yang paling nampak sekali dekat bahagian gigi lah, bahagian gusi tu. Jadi kepada anda semua yang mungkin ada mengambil vape ataupun merokok, cuba cek balik gigi gusi anda macam mana. Okey, kita akan kembali selepas ini. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita akan terus bercakap tentang vape dan juga gusi. Okey, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami, Melaka FM.
2: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu bersama dengan Dr. Xuan Li, pakar pergigian periodontik klinik kesihatan Rembia Alor Gajah. Kita bercakap tentang kesihatan gusi kita, vape vs gusi, bahaya senyap yang ramai buat tak tahu, ya doktor. Tahu bahaya tapi masih meneruskan. Okey, jadi mungkin doktor boleh kongsikan, kalau tadi doktor dah bagi tahu kesan ya daripada vape dan juga rokok yang mengakibatkan gusi kita akan rosak. Mungkin ada selain tu, kesan-kesan lain doktor, silakan.
2: Ya, tadi saya bincangkan apa itu penyakit gusi.
1: Yeah.
2: Supaya pendengar radio faham apa itu penyakit gusi. Lepas tu sekarang saya nak kaitkan macam mana vape boleh mengakibatkan penyakit gusi ini.
1: Mm-mm.
2: So dalam vape tu sebenarnya pertama yang saya nak menekankan nikotin.
1: Mm-mm.
2: So nikotin ni seperti dalam rokok biasa, fungsi dia adalah untuk mengecutkan saluran darah. So tadi saya tunjukkan dalam gusi kita ada banyak saluran darah. So dalam saluran darah ini sebenarnya dia membawa oksigen dan nutrien. So fungsi utama, salah satu fungsi utama adalah untuk imunisasi gusi. Sebab area sini, dekat area sini banyak kuman. So gusi perlukan nutrien, perlukan oksigen untuk melawan. So kesan daripada pengecutan ini membawa kepada penurunan keupayaan sistem imun gusi untuk sembuh di kalangan vape, kalangan orang yang menggunakan vape. So dia hampir sama dengan perokok tegar sebenarnya. So vape dengan merokok sebenarnya sama. Right. So tiba-tiba sahaja simptom yang pesakit perasan adalah gigi mereka sudah goyang. Kenapa? Sebab darah tu dah kecut. Darah kecut maksud darah kecut maksud gusi yang sebenarnya dah radang, dia kurang berdarah. So sebenarnya ini satu simptom yang agak membimbangkan lah.
1: Betul.
2: So tadi satu yang nikotin. Yang kedua adalah vape ini, wap dia dan juga bahan kimia dia akan mengubahkan komposisi kuman dalam plug kita. So sebenarnya bila saya sebut kuman, dia bukan sahaja kuman jahat tau. Dalam mulut kita ada secara amnya, saya bahagikan kuman baik dan kuman jahat. Alright. So kuman jahat, ada sesetengah kuman jahat memang berkait rapat dengan penyakit gusi ini. Yang berkait rapat dengan periodontitis ini. So dengan dengan menggunakan vape, so komposisi kuman ni akan bertukar. So kuman yang jahat akan membiak dengan sangat cepat. So dia akan juga mempengaruhi kuman yang bagus lah. So lepas tu tempoh dan juga kekerapan menggunakan vape akan juga mengubah komposisi kuman yang jahat ini. Itulah sebab kenapa vape pun tidak selamat. Lepas tu yang ketiga adalah kekeringan mulut. So sebab you hisap, dia vape, dia wap tu semua, dia actually boleh menarik kelembapan dalam mulut. So selain darah yang kecut, sebenarnya air liur kita pun berfungsi sebagai membasuh kuman. Secara layman saya cakap membasuh kuman. So bayangkan kalau mulut you kering, so kuman jahat banyak
1: akan terus membiak lah.
2: Lepas tu plak-plak lebih senang melekat atas permukaan gigi dan juga di pinggir gusi yang tadi saya sebut tadi.
1: Okey, faham.
2: So dia lepas tu imunisasi gusi menurun pula. So itulah sebab dia akan mengakibatkan gusi di golongan pengguna vape dia nampak macam sihat tetapi tidak. Ya, betul. Itu tiga mekanisme yang saya nak menekankan lah.
1: Jadi wahai pengguna-pengguna vape, kan doktor dah terangkan apa kesan dia, apa bahaya yang kita tak nampak, ya doktor, ya. Bahaya yang kita tak nampak, sebab itulah ramai yang menggunakan vape ni dia tak rasa kot benda tu. Mungkin dia jangka masa panjang, kan doktor?
2: Ada satu lagi point yang saya nak menekankan sini. Kenapa tidak dikesan dari peringkat awal? Sebab penyakit gusi ini, kenapa saya sebut senyap? Sebab dia tidak sakit di peringkat awal. Dia berbanding dengan gigi yang berlubang. Kalau dah sakit makanan selit tu, sakit mungkin boleh pergi jumpa doktor gigi.
1: Yeah.
2: Tapi untuk penyakit gusi pada peringkat awal, tanda dia sebenarnya gusi berdarah semasa memberus gigi. Tanda awal dia.
1: Tanda
2: so
1: awal.
2: Dia bukan sakit.
1: Darah yang banyak ke macam mana?
2: Ikut. Mm-mm. Ada yang kebanyakan masa kalau darah dah memang darah banyak.
1: Mm-hmm.
2: So ramai ingat mungkin salah teknik memberus gigi.
1: Mm-mm.
2: So dah tak apalah atau saya tukar berus gigi lah tu semua. So sebenarnya yang asas tu dia radang sebab plak. Lepas tu kenapa ada plak? Mungkin orang tu merokok ke atau that's why saya cakap multifaktorial. Dia bukan satu faktor saja menyebabkan penyakit gusi.
1: Jadi itu antara salah satunya sempitkan salur darah, ya, membiarkan kuman jahat lebih banyak lagi, ya. Dan mungkin doktor boleh kongsikan simptom-simptom lain.
2: Okay, tadi saya sebut saluran darah akan kecut, kan? So untuk perokok dan juga menggunakan vape. So kalau untuk orang awam yang biasa, so simptom awal yang patut diambil perhatian adalah satu, gusi bertukar warna, nampak merah. Dia bukan merah jambu, ah. Merah jambu tu maksud pink colour tu maksud sihat.
1: Sihat lah.
2: So kalau you nampak merah, lepas tu you nampak bengkak, dan kadang-kadang you akan rasa sakit sebab dah bernanah. So tadi I sebut plak-plak yang dekat yang duduk dekat pinggir gusi, kan, dia boleh masuk ke dalam gusi. Lepas tu kalau gagah bersih dengan baik, dia masuk ke dalam gusi. Tempat ni dia boleh, sebab radang, kadang-kadang dia boleh berdanah.
1: Itu yang sakit tu.
2: Iaitu sakit.
1: Alright.
2: Lepas tu yang tadi I sebut, gusi tu menarik diri, tarik diri menjauhi.
1: Dia macam mengecut, eh?
2: Dia tarik diri menjauhi leher. Lepas tu dalam ni dia akan jadi poket yang dalam.
1: Jadi kalau makan pun makanan akan masuk.
2: Yes,
1: lah.
2: Maksud betul. Poket macam kucing baju kita, dalam.
1: Faham.
2: So semakin dalam tu semakin banyaklah kuman berkumpul kat sana. Kuman yang jahat berkumpul kat sana.
1: Kuman yang disebabkan oleh makanan yang kita makan masuk ke situ, dan juga kesan daripada vape tu juga. Bila campur dua-dua tu. Okey, faham. Okey, jelas dah hari ni kita dah nampak ada situasinya tu. Jadi kepada anda semua, kalau boleh tu hentikanlah, ya, doktor. Selain daripada bahaya kepada diri sendiri, juga orang sekeliling pun akan turut dapat kesan itu, doktor,
2: ya. Wap dia sebenarnya.
1: Wap dia tu. Kita nak bau sedap.
2: Bau sedap. Dia tak semas, dia tak sama dengan rokok biasa. Dia ada satu bau kuat, kan. Kalau rokok biasa kita mungkin nak jauh diri ke.
1: Betul. Tapi kalau vape ni orang macam selesa, okey je, kan. Padahal ada bahaya yang kita tak nampak sebenarnya. Jadi berhati-hati, eh. Okey, ada tak pengguna vape yang gusi dia tak berdarah pun? Ada tak?
2: Okey, ada. That's why itulah itulah sebab tadi saya asyik menekankan saluran darah yang kecut. So untuk mereka yang tak ada, untuk mereka yang menggunakan vape, so gusi dia tidak berdarah dan nampak seolah-olah sihat dari luar. So ini satu tanda yang sebenarnya agak bahayalah. Sebab you nampak sihat, so you tidak terima, anda tidak pergi jumpa doktor gigi untuk meriksa. Lama-lama yang hakisan tulang yang tadi I sebut tu dengan tisu penyokong lain dah rosak. So last-last apa yang nampak tu sebenarnya dah lambat. Gigi dah start goyang.
1: Okey, maksudnya dia dari dalam dulu. Dia makan dekat dalam
2: dia
1: dulu.
2: Dia makan sebab dari luar tak nampak sangat.
1: Tak nampak.
2: Sebab dah tak ada gusi radang.
1: Sebab
2: saluran darah dah kecut.
1: Okey.
2: So dia sebenarnya agak membimbangkan dari segi itulah.
1: Okey, doktor, ada soalan daripada saudara Amir di Shah Alam, ya. Katanya saya ni perokok tegar selama 10 tahun dah, katanya. Tapi sebulan selepas saya berhenti rokok dan bertukar sepenuhnya kepada vape, adakah gusi saya akan pulih dan jadi sihat semula? Ni tadi kita dah tahu dah ni. Dr. Jana tu.
2: Okey, terima kasih atas soalan yang bagus daripada saudara Amir ni. Okey, ramai sebenarnya pesakit bertanya saya soalan yang sama jugalah. So jawapan dia, beralih daripada rokok tembakau kepada vape, mungkin. Di sini saya guna perkataan
1: dia dah berhenti rokok lah, kan.
2: Betul. Dia ambil vape. Pasal dia ambil vape. Dia mungkin mengurangkan pendedahan anda kepada sesetengah toksik atau kimia yang berada pada tembakau. Tetapi ingat, ia sama juga vape sama sekali membawa risiko seperti merokok. So gusi, penyakit gusi anda tidak akan hilang sebab tukar ke vape.
1: Tak ada bezanya.
2: Ya, tidak ada beza dia. So apa nasihat saya kepada seseorang seperti Amir? So saya menasihatkan sebab sekarang you dari merokok tukar ke vape adalah seumpama
1: meneruskan rokok.
2: Bertukar racun A ke racun B.
1: Okay,
2: dia
1: faham.
2: Dia hanya racun yang berlainan. Yang berbeza sahaja.
1: Kesannya so, tetap sama.
2: Ya, betul. So paling ideal adalah, dan salah satu cara yang terbaik sebenarnya untuk kesihatan mulut dan juga gusi adalah berhenti menggunakan semua produk tembakau dan nikotin sepenuhnya.
1: Susah tu. Katanya susah nak berhenti.
2: So apa yang saya nasihatkan matlamat kita sebenarnya Amir, okay, bukan sekadar bertukar. Bukan switch. Kita bukan nak switching, tapi nak menghentikan penggunaan kedua-duanya. So daripada switching kepada quitting.
1: Itu yang susah tu. Tapi tak apa, pelan-pelan ya, slow-slow cuba. Pergi klinik kesihatan terdekat pun ada cara-cara, ada bantuan lah untuk cara-cara berhenti merokok. Okey, jadi apapun kita pun dah sampai ke penghujungnya doktor. Mungkin ada pesanan kepada semua pendengar kita, silakan.
2: Okey, saya nak tekaskan empat perkara penting. So sebelum terpedaya oleh mitos vape ni. Okey, yang empat ni, satu, vape tidak membantu ya anda berhenti merokok. Vape tidak membantu.
1: Tak membantu.
2: Kedua, vape tidak lebih selamat. Ketiga, asap wangi daripada vape sebenarnya adalah aerosol toksik. Ingat, dia bukan wap air biasa sahaja. Dan dia akan mempengaruhi orang sekeliling anda. Keempat, vape sangat tinggi ketagihan dia sebenarnya. So dalam pergigian, gigi yang hilang kita boleh ganti.
1: Betul.
2: Tapi untuk tulang yang dah hilang sebenarnya susah nak ganti.
1: Tak ada.
2: Ada cara dia, tetapi bukan semua jenis kerosakan tu boleh digantilah.
1: Faham.
2: Jadi jika belum mula untuk pendengar radio, jika belum mula, jangan cuba. Jangan sekali cuba. Okay. Jika sedang guna, dapatkanlah bantuan daripada klinik kesihatan atau mana-mana profesional untuk berhenti sekarang.
1: Baik. Jadi kita harapkan semoga pendengar kita dah dapat, dah bayangkan dah apa kesan dia tadi, dah nampak dah situasi tu. Semoga dapatlah cuba untuk berhenti rokok. Kalau tak dapat, dengan segera perlahan-lahan. Okey, jadi apapun terima kasih doktor untuk perkongsian hari ini berkaitan dengan vape dan gusi ya. Ini antara pembunuh senyap juga ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Xuan Li, pakar pergigian periodontik Klinik Kesihatan Rembia Alor Gajah untuk perkongsian tengah hari ini.
2: Insya-Allah
1: kita jumpa lagi nanti doktor.
2: Terima kasih.
1: Baik, sama-sama. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, selepas ini rakan tugas Iyad Melati akan temani anda menerusi Panorama 6. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu. Melaka.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti bunga raya kembang pagi.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti bunga raya kembang pagi.
2: Bermaksud, muka orang yang merah kerana marah.
1: Contoh ayat.
2: Baginda sedang murka. Mukanya merah seperti bunga raya kembang pagi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, hari ini kan sekali lagi diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM ini. Saya DJ Yat Melati Nur Hayati Nur Muhammad akan menemani anda semua untuk Panorama 26 edisi hari ini 14 Julai 2026 bersama dengan 28 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih terlebih dahulu kepada DJ Mala yang telah menemani anda dalam Persona 102 sebentar sahaja tadi kan. Dan terima kasih juga rakan berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini, dan juga terutamanya kepada anda semua yang terus setia memilih untuk mendengarkan kami 18 jam setiap hari kan, bermula pukul 6 pagi hinggalah 12.30 malam nanti. Terima kasih atas kesetiaan anda kepada kami di sini. Yang dengan memandu tu kan, memandulah dengan berhati-hati. Jangan laju-laju sangat. Patuhi peraturan jalan raya kan. Ingat sentiasa wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda tu kan. Mungkin ada ketika ini yang mungkin kurang sihat kan, diuji dengan masalah kesihatan. Saya doakan semoga dipermudahkan jalan kesembuhan untuk anda semua kan. Semoga sihat seperti sedia kali, insya Allah. Adakah yang hari ini meraihkan ulang tahun kelahiran anda ataupun ulang tahun perkahwinan kan? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa murah rezeki, dipermudahkan segalanya dan berbahagia bersama dengan insan yang tersayang. Seperti biasa untuk jam yang pertama ini bersama saya, kita akan layankan dulu Zoom Music tanpa henti, dan selepas itu di jam yang seterusnya pelbagai info menarik akan saya kongsikan untuk anda semua. Dan jom sama-sama kita layankan Zoom Music kita hari ini dengan lagu awalnya. Kita dengarkan ini Raja Wali Terbang Tingginya, Dato' M. Nasir, terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: jangan sampai hai pecah tembelam.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web

InsyaAllah bersama kita. Tapi apa sajakan yang datang dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Bertemankan saya DJ Yat Melati. Kita telah memasuki ke jam yang kedua ini. Di jam ini pelbagai info menarik yang pastinya sahih akan saya kongsikan kepada anda semua, selain seleksi lagu-lagu terbaik yang saya susun khas untuk anda semua. Terlebih dahulu, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di TikTok Melaka FM ketika ini kan, yang luangkan masa bersama dengan saya di TikTok Melaka FM ini. Terima kasih banyak. Antara yang baru masuk ni, kita ada Jambal daripada Indonesia, Kak Farida Sidik. Kita juga ada Puan Bos kita, Kak Benny kita. Kita juga ada Karonisa Caca, Joker pun ada di sana. Dan terima kasih banyak. Zuhil pun terima kasih juga tau, Zuhil. Terima kasih kepada anda yang berkelapangan. Jomlah masuk ke TikTok Melaka FM. Dan kepada orang-orang Bukit Baru ni, ini ada info untuk anda semua. Di mana akan berlakunya notis gangguan bekalan air tidak berjadual di kawasan anda. Tempoh pembaikan adalah selama 6 jam. Kerja-kerja pembaikan paip utama bocor berukuran 100mm di Taman Harta Permata Bukit Baru. Pengguna akan menerima bekalan air secara berperingkat. Kerjasama pengguna sepanjang tempoh pemulihan amatlah dihargai. Dan antara kawasan yang terlibat ialah di Kampung Kusayang, Taman Bukit Baru Murni, Taman Bukit Baru, Taman Bukit Baru Permata, Taman Bukit Baru Jaya dan juga Taman Harta Pertama. Jadi kepada semua yang terlibat ni kan, insya-Allah kita doakan kerja-kerja penyelenggaraan ini, pemulihan ini akan berjalan dengan lancar dan cepat, insya-Allah. Dan kepada anda semua yang tengah memandu tu, memandu dengan berhati-hati tau. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang memilih untuk mendengarkan kami sampai santai-santai kat rumah tu kan, tengah duduk kat beranda ambil angin petang kan, ada ke yang tengah kutip buah durian tu kan, apa pun terima kasih kerana terus memilih untuk mendengarkan kami di sini. Dan jom kita dengarkan ini, Cepat Kaya Senario. Dan selepas itu kita akan dengarkan lagu pilihan adik Wawa yang katanya dalam perjalanan nak masuk tempat kerja ni kan, shift pukul 3:30 petang ini dan nak mula kerja. Katanya sebelum saya mulakan kerja, saya nak dengar lagu, boleh tak? Kak Yat boleh. Baiklah Wawa, Kak Yat akan tunaikan lagu permintaan anda. Tok Kibiasan terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, jangan lupa untuk saksikan uji bakat akhir bintang kecil Melaka FM pada hari Sabtu ini, 18 Julai 2026 pada pukul 10 pagi di live TikTok rasmi Melaka FM. Saksikan siapakah adik-adik kita ni kan. 5 yang terbaik akan kami pilih untuk dibawakan di finale ini nanti pada hari Sabtu. Itu untuk bintang kecil. Saya nak kongsikan juga info mengenai bintang P. Ramlee, di mana jika anda ada persona Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, inilah peluang anda. Hantarkan video persembahan terbaik anda ke munisafinas@rtm.gov.my. Penyertaan dibuka sehinggalah 20 Julai 2026. Berapa hari je lagi ni kan. Mana dah ada video tu, edit cik cantik kan, pilihan terbaik untuk dihantar. Mana yang tak buat lagi video tu kan, masih sempat lagi kan. Ingat 20 hari bulan, hari ini dah 14 hari bulan kan, berapa hari je lagi kan. Semoga ada rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Baiklah, dan kepada anda yang tengah mendengarkan ketika ini, terima kasih banyak tau. Yang ada hantarkan permintaan lagu ni, insyaAllah permintaan kita akan buka pada pukul 5 petang nanti. Nanti hantar semula tau. Tak boleh lah hantar pukul 2 tiba-tiba pukul 5 pula tanya mana lagu saya. Sebab segmen kita buka pada pukul 5 petang nanti. Baiklah, jom kita dengarkan ini, Akan Ketunggu Candy, dan selepas itu Dawai Nyanyi Fadila Intan. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka. Mungkin ada orang Melaka ni kan tercari-cari tempat paling happening minggu ini kan. Jadi jomlah ramai-ramai ke Jom Gegar Festival 2026 yang akan berlangsung dari 16 hinggalah 20 Julai 2026 di dataran orang kampung Melimau Melaka. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda semua kan. Jom sama-sama sertai program ini nanti. Dan kepada anda juga, adakah orang-orang Melaka yang masih mencari-cari kan kat mana lokasi mereka nak luangkan hujung minggu mereka kan? Nanti saya akan kongsikan mengenai Festival Sungai Melaka 2026 pula. Tapi nanti dulu, kerana kita nak dengarkan dulu lagu ini untuk rakan-rakan kita yang berada di Pantai Timur tu kan. Orang Melaka pun ramai juga sekali lagi ni. Adik saya Abis Sore, terus bersama kami Melaka FM, pastinya membesarkan.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu jiwa sejuta sorakan semestinya di Melaka FM. Baiklah, saya akan kongsikan jadual perlawanan separuh akhir antara France dan juga Spain pada 15 Julai 2026. Malam nantilah kan, ataupun pagi esoknya pada pukul 3 pagi. Sepak mula di perlawanan ini akan berlangsung di Dallas Stadium USA. Manakala separuh akhir yang seterusnya pula antara England menentang Argentina pada 16 Julai 2026 3 pagi di Atlanta Stadium USA. InsyaAllah finalnya nanti pada 20 Julai 2026 ini di New York Stadium USA. Agaknya siapakah kan yang akan mara ke peringkat final nanti, sama-sama kita nantikan. Debaran kian terasa kan, mana yang orang kata pasukannya masih bertahan tu boleh lagi senyum-senyum kan, mana yang dah kecunang awal tu orang kata balik awal kan, carilah pasukan lain. Apapun, kita semarakkan lagi Piala Dunia 2026 ini bersama dengan RTM. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang berada di TikTok, yang mendengarkan melalui frekuensi kami di rumah tu kan, sambil-sambil memandu pun mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak tau atas apa orang kata pilihan anda untuk terus kekal bersama dengan kami di sini. Saya akan kongsikan juga mengenai Festival Sungai Melaka 2026 ini. Perbagai aktiviti menarik, sebanyak 30 acara disediakan untuk Festival Sungai Melaka edisi 2026 ini. Antara yang menarik perhatian saya ialah pada 18 Julai nanti di dataran Pengkalan Rama bermula 8 pagi hingga 6 petang ada pembuatan kuih keria bagi memecahkan Malaysia Book of Record. Jika anda ingat lagi tahun lepas kuih onde-onde kan, sebagai orang kata pembuatan secara berskala besar yang mencapai Malaysia Book of Record, tahun ini pula kuih keria Melaka. Jadi kepada anda kan yang nak rasakan kehangatannya, nak bersama-sama mencipta sejarah, bolehlah sama-sama hadirkan diri anda pada hari Sabtu ini di dataran Pengkalan Rama sama dengan Festival Sungai Melaka 2026. Baiklah, jom kita dengarkan ini dalam diam. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Baiklah, ketika ini pukul 3.52 minit petang dan kepada anda terima kasih tau kerana memilih untuk mendengarkan kami di sini yang tengah santai-santai kat rumah tu kan. Mungkin ada yang makan lewat sikit hari ni kan, baru lepas makan. Orang kata merangkaplah sekali makan malam kan waktu-waktu macam ni. Mungkin di tengah diet tu kan. Apapun, terima kasih kerana terus memilih kami. Apapun, diet-diet juga, pastikan mengambil gizi makanan yang seimbang. Baiklah, kepada anda semua di luar sana kan, mesti ada kalanya kita tak dapat lari daripada stres kan. Dah buat macam-macam pun, stres ini adalah normal untuk hadir dalam diri kita semua. Tapi saya akan kongsikan di sini tip menangani stres. Antaranya, amalkan teknik pernafasan dalam dan juga relax. Jom kita buat sesama kan. 1, 2, 3. Nafas, tarik nafas dalam-dalam. Lepas tu hembuskan. Hembuskan sekali masalah yang ada tu. Buat beberapa kali sampailah anda rasa sedikit lega. Seterusnya, kongsi perasaan dan bercakap dengan individu yang anda percayai. Jangan pendam sendirian. Pasti ada seseorang yang anda percayakan. Luahkan kepada mereka. Dan sekiranya anda pula yang menjadi orang kepercayaan, ada seseorang hadir ke dalam diri, apa yang hadir pada anda, menghubungi anda dan sebagainya, meluahkan apa yang dirasakan. Jangan judge, jangan menilai, jangan buat keputusan apa pun. Dengar sahaja masalah mereka kan. Mereka tak perlukan penilaian anda pun, sebenarnya mereka hanya nak meluahkan sahaja. Jadilah pendengar yang baik dan dapatkan rehat yang cukup dan jaga kualiti tidur yang baik. Kalau boleh kan, jangan tidur lewat malam. Dah malam-malam tu jangan mengopi pula kan. Pastikan anda dapat kualiti tidur yang baik dan tidur yang mencukupi. Sekurang-kurangnya bagi kita orang dewasa ni 5 jam. Dan juga makan makanan yang berkhasiat. Elakkan makanan yang tinggi kandungan lemak transnya. Dan cubalah bertenang dan bersikap lebih terbuka. Sama-sama kita muhasabah diri kan. Setiap yang berlaku tu pasti ada hikmahnya. Lakukan senaman bagi keluarkan endorfin dan tingkatkan mood gembira anda. Buat senaman ringan kan. Kalau ada masa untuk berjoging, brisk walk dan sebagainya, alhamdulillah kan. Tapi sekiranya suri rumah kat rumah tu kan, tak ada masa pun nak keluar rumah kan, kerja kat rumah pun dah banyak, boleh juga lakukan senaman di rumah anda. Contohnya anda boleh senam robik, buka je video kan, anda ikut. Boleh juga senaman berjalan setempat. Pelbagai orang kata pilihan ada untuk kita jalani kehidupan yang lebih sihat lagi. Kekal positif, hargai perkara serta situasi semasa yang dialami. Ingat tau, sedih macam mana pun ia sementara, gembira pun sementara. Putaran hidup ini ibarat roda, ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Tidak menggunakan alkohol, rokok, vape dan bahan terlarang untuk menangani stres. Ini sangat ditegakkan. Ingat, ini bukan penyelesaian untuk anda hilang daripada stres itu. Nanti penyakit lain pula yang datang kan. Apapun, saya doakan siapa sahaja kan yang sedang berdepan dengan masalah ini di luar sana, anda tidak pernah berseorangan. InsyaAllah pasti ada rakan-rakan anda, orang di sekeliling anda yang akan dapat membantu anda untuk menangani stres ini. Dan jom kita dengarkan ini, Nur Cinta Amir Masti. Dan selepas itu di jam seterusnya nanti, pelbagai lagi perkongsian akan saya kongsikan kepada anda. Terbersama kami, Melaka FM mempersonakan.

Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.

0: 102.3
1: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua. Baiklah, kepada orang Melaka, terutamanya orang Melimau Melaka ni, jom sama-sama dalam Jom Gegar Festival daripada 16 hinggalah 20 Julai 2026 bertempat di Dataran Orang Kampung Melimau Melaka. Okey, baiklah, saya akan bacakan tentatif untuk program ini. Pada 16 Julai nanti ada fun activity tayangan semi-final World Cup antara Argentina menentang England dan juga ada jualan vendor. Lepas tu pada 17 Julai pula ada program WRUR Don Melimau dan juga ada Rumah Hantu Super Dupa pun ada juga kan. Dan 18 Julai ada pertandingan Merwana, pertandingan e-sport, konsert Jom Gegau dan juga ada pelbagai lagi jualan menanti anda pada tarikh berkenaan. Dan 19 Julai pula ada second fun activity tayangan semi final, juga ada pertandingan pakaian beragam, pertandingan akhir e-sport, konsert Malam Gegau dan juga ada jualan di situ. Dan pada 20 Julai nanti ada final fun activity tayangan final World Cup dan juga jualan vendor di Jom Gegau Festival. Ingat tak bertempat di mana? Dataran Orang Kampung Melimau Melaka. Artis utamanya Najwa Latif dan juga ada Masa Legasi dan juga Haris Daniel. Jadi kepada anda semua yang tertanya-tanya aktiviti apa nak buat minggu ni kan, inilah jawapannya. Melaka ni tak pernah relax kan, pelbagai aktiviti menarik yang Kerajaan Negeri Melaka sediakan untuk anda semua. Dan untuk makluman semua, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita 4.30 minit petang dan sekembalinya nanti Janda Minda menanti anda semua. Terus bersama kami Melaka FM mempesonakan. Jom dengarkan ini, sayangi dia Usop.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: mempesonakan.
1: Saudaraku, tahukah kalian bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi amaran kepada mereka yang suka bergurau senda dengan keterlaluan, apatah lagi dalam hal urusan agama Allah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang manusia yang mengatakan suatu perkataan boleh menyebabkan kemurkaan Allah, sedang ia menganggap hal yang remeh. Kerana disebabkan hal itu, dia akan terperosok di neraka jahanam. Hati-hati saudara.
2: Frekuensi di Kuala

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Projek rancangan tebatan banjir Sungai Baru dijangka menjadi penyelesaian jangka panjang masalah banjir di Don Lendu khususnya Pekan Masjid Tanah. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata projek bernilai RM450 juta ringgit itu kini di peringkat reka bentuk dan dijangka siap pada Julai tahun hadapan sebelum proses sebut harga dimulakan. Kerajaan Negeri komited menangani isu banjir termasuk menyiapkan 13 projek tebatan banjir di Lendu tahun lalu serta sebuah rumah pam saliran yang mula beroperasi Februari lalu bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan itu. Lanskap industri radio akan dikaji dalam penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jengga. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Cubaan pendatang asing tanpa izin parti melarikan diri sebaik menyedari kehadiran anggota Jabatan Imigresen Malaysia JIM Melaka gagal. Beberapa warga asing bertindak agresif dengan melintasi jalan utama yang sibuk serta bersembunyi di kawasan belukar sebelum percaya diperkas. Pengarah Imigresen Melaka Anirwan Fauzi Muhammad Aini berkata, operasi menyasarkan beberapa permis perniagaan yang dikendalikan oleh warga asing.
2: Pertamanya tadi ada yang berlari melintasi jalan utama lah di kawasan industri ini yang apa memang berbahaya lah. Dan juga tadi ada satu kawasan di kawasan premis yang awal tadi di mana memang ada aksi kejam mengejar lah yang berlaku. Alhamdulillah dan kami dapat buat tangkapan lah.
1: Seramai 64 individu diperiksa, 40 parti berusia antara 20 hingga 40 tahun ditahan atas kesalahan gagal mengemukakan dokumen perjalanan, langgar syarat PAS serta tinggal lebih masa. Tahanan membabitkan warga negara Myanmar, Indonesia, Bangladesh, India serta Nepal dihantar ke depoh tahanan imigresen Macap Umbu. Sementara itu, 4 waran saman dikeluarkan kepada majikan tempatan bagi membantu siasatan lanjut. Dalam pada itu, 12 individu termasuk 8 pemandu dan 4 kelindan kenderaan perdagangan dikesan positif dadah dalam operasi

ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Makna duduk dalam satu negara

والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuat

untuk menjadikan kita yang semestinya terbaik di dunia dan juga akhirat. Semalam tuan-tuan, saya ada kongsikan para pendengar tentang tajuk ketagihan gadget. Ha, dan janji saya ni tuan-tuan perempuan nak share tentang beberapa tip bagaimana kita boleh bantu anak kita, dan buat adik-adik yang mendengar, bagaimana adik-adik boleh bantu diri adik-adik untuk pastikan kita boleh urus gadget dengan berkesan. Ha, ini kena dengar baik-baik ini, sebab saya kira percaya tajuk ini ramai yang menanti, dan tajuk ini memberikan kesan yang besar kepada seluruh pendengar di Radio Melaka FM. Baik, tip yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, ha, buat ibu ayah, pastikan anak-anak bila mengguna gadget letak duration time. Ha, ini sangat-sangat penting. Kerana apa? Ramai di kalangan ibu ayah terlepas pandang benda ni. Bagi hari handphone, bagi iPad, iPhone, ha, segala-gala macam lah, tanpa meletakkan duration time. Akhirnya, anak akan bawa masuk dalam bilik tidur sampai tidurnya pun dia tak jaga. Ha, ini akan memberikan kesan kepada keesokan harinya. Sebab itu ada anak-anak datang sekolah dalam keadaan mengantuk, letih dan sebagainya. Dan akhirnya, memberi kesan kepada pelajarannya. Sebab itu, kena letak duration time. Yang kedua, tuan-tuan, ha, kita kena cakap dengan anak, jangan letak password. Bila anak-anak letak password, maknanya ada sesuatu yang diselindungkan pada kita. Itu sangat penting. Wajib buat anak-anak yang letak password bagi tahu apa password adik-adik terhadap ibu ayah. Ha?

3, ini juga penting buat anak-anak, terutamanya adik-adik ni. Jangan sesekali melayari laman lucah. Sebab benda ni akan menyebabkan masalah lain akan berlaku. Dahlah ketagih gadget, esok kalau kita tengok laman lucah, dia bukan tengok sekali. Dia akan tengok lagi-lagi dan lagi. Dan akhirnya membawa kepada benda yang tak elok. Ini kita tak nak. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, bagi tahu anak-anak, handphone, gadget ni jangan bawa masuk dalam bilik tidur, terutamanya waktu tidur. Ini kalau dah masuk ni, ya, memanglah depan kita dia nampak tidur, tuan-tuan. Kita risau lepas tu nanti akhirnya tengah-tengah malam tu dia buka. Kita tak nak. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, ibu ayah, bahawa anak-anak ni juga melakukan aktiviti luar yang lebih berfaedah. Jangan kita sangka kita bagi handphone, kita bagi gadget, penyelesaian kepada nak diamkan.

0: bertambah dan akhirnya menjadikan anak-anak kita cemerlang di dunia akhirat. Okeylah, kalau nak lagi, kenalah stay tune bersama dengan Melaka FM dan kita jumpa dalam segmen akan datang. Ustaz Fazli, Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Frekuensi di Muar Johor 102.3 hanya di Melaka FM.
4: Melaka FM Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baiklah, ha, kepada anda semua kan yang dalam perjalanan kan, dah habis kerja hari ini, nak pulang ke kediaman anda, berhati-hati tahu di dalam perjalanan anda. Mungkin ketika ini jalan raya mula sesak. Apapun, ingat, ha, patuhi peraturan jalan raya. Dan kepada anda yang mungkin dalam perjalanan nak masuk si petang, si malam pula kan, pun sama juga, berhati-hati tahu, sentiasa ingat wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda itu. InsyaAllah di jam seterusnya nanti kita ada pilihan kuasa 2 di mana saya akan tunaikan 2 lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Dan pada pukul 5 petang nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan sementara itu jom kita dengarkan ini dari bawah terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: InsyaAllah, apa saja yang datangkan kita hadapilah dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melakuku Maju Jaya Rakyat Bahagia Menggamit Dunia. Bincang laksana tuah berani laksana Jabat Melaka Sayang Rakyat Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio No. 1 Orang Melaka masih lagi bertemankan saya DJ Yat Melati di jam yang terakhir ini. Seperti yang saya janjikan, kita ada pilihan kuasa dua di mana saya akan tunaikan dua lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama, dan syarat seterusnya kalau boleh kenalah lagu lebih terkini lagi kan. Jika semalam kita dah layankan lagu 60-70an, hari ini kalau boleh 80an ke atas lah ya. Baiklah, boleh hantarkan permintaan anda melalui Bilik Hijau Melaka FM 010-806-1023. Boleh juga tinggalkan komen anda di TikTok Melaka FM. Ketika ini saya telah pun bersiaran dan alhamdulillah 126,000 kali saya. Alhamdulillah atas sokongan yang diberikan. Boleh juga menghubungi saya di konti ini di talian masa kami 0628244777, 0628433377. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Kak Intan kita. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baiklah, pilihan kuasa 2 Kak Intan nak dengarkan lagu nyanyian Flyback. Tajuk lagu yang dipilih, Kenangan Lalu dan juga Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Lagu ini akak nak tujukan pada semualah yang mengenali Kak Intan. Semoga semuanya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan. Buat DJ Yat katanya, semoga selalu berada di dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kak Intan atas doanya buat saya dan juga kita semua. Baiklah, kita ada pemanggil berada di talian sebelum kita dengarkan lagu pilihan Kak Intan kita. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ada lagi ke Itali Jari tu?
0: Ada. Tapi itulah, tak lengkap pula. Baru satu. Sepatutnya kena ada lagi 9. macam mana cuaca kat sana?
1: Ni dah gelap, dah nak hujan dah
0: kena. Dah nak hujan. Hari tu kan saya balik, hujan selebat-lebatnya sampai malam.
1: Betul. Masa saya pergi mundia ni tu pun memang basah balik.
0: Kan. Itulah dia semangatnya kan. Punyalah seronok macam hari raya.
1: Kan. Dia dah macam raya. Lepas tu balik basah.
0: Bukan lupa nak nyanyi lagu Memori Daun Pisang eh. Okey, Jojo. Hari ni nak dengar lagu apa, Jo?
1: Okey lah. Kita nak lagu dangdut lah hari ni, boleh tak?
0: Amboi, lagu dangdut. Mentang-mentang dah lepas mengundi.
1: Kan.
0: Lagu apa tu?
1: Okey, nak cik Tata tau. Cik Tata. Tajuk lagu dia, Bahagia Itu Sederhana, dan juga lagu Sakitnya Tu Di Sini.
0: Okey, Bahagia Sederhana, Sakitnya. Sakit ke?
1: Taklah, sihat dah.
0: Okey, ada ucapan ke?
1: Ucapan untuk semua lah, Yat. Ucapan untuk semua, selamat nak kata selamat datang, selamat mengetih lah. Selamat bertugas, kalau pulang berhati-hati.
0: Baik, terima kasih, Jo.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia Juju kan. Baiklah, kepada anda yang nak menghubungi saya, boleh di talian masa kami. Tapi nanti dulu tau, sebab kita nak dengarkan lagu pilihan Kak Intan ini. Terus bersama kami, pilihan kuasa 2 Melaka FM yang pastinya mempersonakan.

0: terbaru sahaja menghiburkan anda semua. Baiklah, ketika ini pukul 5.27 minit petang, dan kepada anda yang telah selamat sampai ke rumah tu kan, alhamdulillah, letak tepi segala masalah di tempat kerja, di pejabat anda kan. Nikmatilah masa ini sebaiknya bersama dengan keluarga yang menantikan kepulangan anda daripada tadi kan, tertunggu-tunggu kan anda balik. Jadi bila dah sampai tu, nikmatilah masa sebaiknya bersama dengan keluarga yang tersayang. Baiklah, sebelum kita dengarkan lagu pilihan Juju tadi, katanya petang-petang ni kan ada tempat yang dah nak hujan, ada yang panas, lit-lit petang ni kan, kita nak layankan lagu dangdut pilihan daripada Juju tadi. Katanya nak dengarkan lagu Cita-Cita Ta. Mungkin kita boleh bersama dengan pemanggil yang berada di talian ketika ini. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah, sama lah dekat sini pun sihat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca kat sana macam mana?
1: Cuaca dekat Kota Bulut sekarang ni, dia lebih kepada panas lah.
0: Oh, panas.
1: Dia panas-panas. Siapa orang kata menggigit lah juga.
0: Oh.
1: Petang-petang. Gitu. Panas-panas menggigit eh.
0: Oh, okay.
1: Baru hari ni.
0: Okay, Amat. Hari ni kalau sempat nak dengar lagu apa?
1: Hari ni saya tak minta lagu, kita bagi ruang kepada kawan-kawan lah yang lain untuk minta lagu. Mungkin kawan-kawan yang ada dekat TikTok tu kan.
0: Okey, baik.
1: Ataupun yang baru-baru dengar kita di Melaka FM. Mungkin ada yang pendengar baru, selamat datang ataupun selamat mendengarkan Melaka FM lah. Macam semalam kita ada satu orang pendengar baru, namanya Kak Mar eh. Kak Mar dari KL.
0: Okay.
1: Jadi beliau adalah pendengar baru kita lah untuk minggu ini yang saya yang saya sempat bawa.
0: Okey, baik Amat, terima kasih tau. Okey Amat, ya, ada ucapan ke untuk pendengar-pendengar kita yang lainnya?
1: Mesti ada.
0: Silakan,
1: untuk semua rakan-rakan pendengar Melaka FM yang mengenali diri ini, yang mengenali suara ini, selamat petang untuk anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki. Terutama sekali kepada Kak Haji Abadi, siapa lagi, Mama Nomi, Kak Zura Juju, Kak Ida, dan ramai lagi sebenarnya. Mak Jah kita, Mak Yam, Mak Nab, Kak Bid, dari Jeram, Suraja Alias, dan semualah yang mengenali saya. Semoga anda semuanya dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk DJ yang berhati, selamat bertugas, dan sekejap je lagi masanya.
0: Okey, baik, awak pun sama.
1: Hari ni ada perancangan tak? Minum petang ke apa ke?
0: Oh, tak ada lagi. Apa pun, terima kasih tau Amal. Masa sangat menjemput kita ni. Saya kita sekejap je.
1: Ya, itulah tu.
0: Nanti tak sempat kita nak siarkan lagu.
1: Ya, apapun terus dengarkan Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM.
0: Terima kasih. Itulah dia DJ Amal kita kan. Kalau DJ dah bercakap kan, begitulah dia kan. Tapi apa pun, segmen kita sekejap je kan. Kita nak akan dengarkan lagu pilihan daripada Juju ini. Terus bersama kami, Melaka FM, mempersonakan.

Goyang Demang baru sahaja menghiburkan anda semua, membawa kita ke pukul 5:38 petang. Baiklah, seterusnya ini tanpa buang masa lagi, saya akan siarkan lagu permintaan Arik yang katanya nak dengarkan lagu Masdo, tajuk lagu yang dipilih Teruna dan Dara juga Bercanda di Malam Indah. Lagu ini untuk hiburan semua yang mengenali diri Arik, terutamanya sayap-sayap Melaka FM. Terima kasih Arik, dan kepada anda, jom kita dengarkan lagu ini. Melaka FM pastinya mempersonakan anda, radio nombor 1 Orang Melaka.

Bercanda di malam indah nyanyi Mas Do baru saja menghiburkan anda semua. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunjukkan lagu permintaan yang 76 yang dihantarkan melalui TikTok Melaka FM. Kata Yan hari ini, petang ini nak dengarkan lagu nyanyian Kepulauan Gingerbread. Kau ku rindukan dan juga ku cari damai di hati untuk hiburan semua yang mendengarkan Melaka FM ketika ini. Terima kasih Yan. Baiklah, tanpa buang masa lagi, kita terus dengarkan lagu pilihan Yan ini terbersama kami, pilihan kuasa 2 Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda.

0: Kucari Damai di Hati baru saja menghiburkan anda semua merupakan lagu permintaan Yana yang berada di TikTok Melaka FM. Baiklah, yang seterusnya ini merupakan permintaan terakhir yang sempat untuk saya siarkan. Namun dapat satu sahaja kan lagu untuk saya siarkan. Ampun dan maaf saya minta kat sini kan. Maklumlah segmen kita sekarang masanya dah semakin singkat. Baiklah, permintaan terakhir ini datangnya daripada Kak Mazatu Irda kita. Katanya nak dengarkan lagu Hakim Rusli, Sangka Derita. Nak tujukan kepada Kak Zura Juju, Arik Maknab, Kak Zara, Aisyah Umaira, Muhammad Zulfahmi, Adik Pami, semula pendengar setia Melaka FM yang mendengarkan dan juga mengenali Kak Mazatul Irda kita. Katanya semoga terhibur dan sihat-sihat selalu. Hendaknya semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT Yang Maha Esa. Saya Mazatul Irda dari Perak. Terima kasih Kak Mazatul Ida. Baiklah, mungkin terakhir ni sebelum kita dengarkan lagu permintaan Kak Mazatul, kita boleh bersama dengan pemanggil yang terakhir. Hello. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Ya. Yeah.
0: Oh.
1: Kak Ram.
0: Iya Kak Ram, saya dah dengar. Saya tahu bunyi gelak senyum tu semua saya dah tahu dah.
1: Ya sihat ya.
0: Alhamdulillah sihat. Kak Ram macam mana sihat?
1: Sihat macam itulah.
0: Alhamdulillah. Bongsa tengah buat apa tu?
1: Baru lepas solat.
0: Oh, baru lepas solat. Alhamdulillah. Cucu-cucunya tengah buat apa tu? Yang si baby tu dah bangun dah?
1: Si Anggun tidur.
0: Oh, yang tidur seronok dia petang-petang ni.
1: Yang Apan pun tidur. Kalau tak tidur, kadang tak dapat dia nak call.
0: Tinggal kakak je lah tu.
1: Gebut dengan monyet dah ujung-ujung ni, ya. Aduh, penatnya kata.
0: Okey. Kak Ran ada ucapan ke Kak Ran nak berikan?
1: Lagu dia pilihan lagu
0: kan? Pilihan lagu tapi dah tak sempat dah Kak Ram. Kita nak tutup kedai dah.
1: Tak apalah Kak Ram nak buat ucapan aja ya.
0: Okey.
1: Kak Ram ucap. Terima kasih dulu. Terima kasih Kak Ram ucap. Terima kasih pada yang datang tu hari.
0: Terima kasih juga Kak Ram menyambut kami.
1: Iya, seronok jumpa Ziyad. Kak Ram nak ucap selamat petang buat Mak Yam di Lendu.
0: Iya.
1: Juga tak lupa untuk Kak Bid, Mama Nomi. Juga tak lupa juga untuk Kak Zah Zainab.
0: Iya.
1: Juga Mak Sula Jalia serta Kak Nani. Juga itu lagi dia ni Mak Cah serta Mak Lengawa serta siapa tu? Alai. Yang belajar bahasa Arab tu dekat Jumaat.
0: Oh, PI.
1: PI datang. Pun pertama kali baru jumpa.
0: Oh, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tadi datang Mak Ram, pertama Mak Ja dan juga Mak dia pun ada sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Juga selalu dengan suara je.
0: Itulah rezeki hari tu.
1: Rezeki. juga dan telefon untuk Pak Wan dan dua last spot juga untuk Abang Haji Kadir serta ni apa Datuk Zek, lama tak dengar khabar. Dengan ucapan salam untuk semua buat ya, tak tukar nanti balik berhati-hati ya. Ya,
0: baik, kisah Abang Usut ya.
1: Ya,
0: okey Kak Ra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itulah dia pemanggil terakhir untuk petang ini. Baiklah, sebentar nanti seperti biasa untuk 6 jam seterusnya anda akan bertemankan DJ Cikgu Muni sehinggalah pukul 12 malam nanti. Yang istimewa bersama Muni semestinya salam namaste pada pukul 9.30 minit malam nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini, dan juga rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Terutamanya juga kepada anda semua yang setia mendengarkan kami Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Ingat, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni kan, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga kita berjumpa lagi hari Jumaat nanti. Dan lagu ini untuk anda semua, Sangka Derita, terbersama kami Melaka FM mempesonakan.

dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema. Selam denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani. Rakyat disantuni. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jabat Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Baiklah, hari ini untuk Santai Relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Edisi hari Selasa 14 Julai 2026. Bertemankan saya Murni Safina Azhar Abu Salim. Ya, Cikgu Murni temani semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM di mana saja anda berada. Terima kasih ya kerana menjadikan Melaka FM sebagai peneman di kala petang hari ini. Ya, dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RATM. Klik yang sedang minum petang. Selamat menjamu selera. Ada yang terus makan malam dah ni ya kan. Selamat menjamu selera lah ya. Dan ada yang dalam perjalanan pulang ke rumah, masih dalam kereta, elok-elok dalam kenderaan anda. Semoga sampai ke rumah, sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat, insyaAllah. Terima kasih rakan-rakan saya DJ Yak Melati yang telah temani semua rakan pendengar untuk panorama 26 sebentar tadi dengan pelbagai lagu-lagu yang menarik untuk halua telinga kita bersama. Hari ini malam ni hingga 12.30 malam. Ya, petang hari hingga 12.30 malam. Terus bertemankan Muni bersama rakan-rakan MCR hari ini. Saya ditemani Kak Nani, Kak Rosnani dan juga saudara Nizam K yang turut bertugas dengan Muni. Baik, kita akan baca ucapan anda kecap nanti ya. Sebelum bermulanya segmen Permata Hati, kita akan bacakan ucapan-ucapan di 01080661027.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Safia Melati, gadis dusun dah pun 6:19 minit petang. Terima kasih yang masih setia mendengarkan Melaki FM sambil tengah menjamu selera. Ada yang kata kejap lagi tengah makan malam lah Murni, yang akan mencakap Zura kata tengah makan malam. Arik pun sama, terus makan malam. Alhamdulillah, ya. Yang penting sekali, apa sahaja tugasan kita di petang hari, apa sahaja yang kita lakukan, semoga semuanya dipermudahkan. Baik, terima kasih ya Pakcik Manaf. Pakcik Manaf Petron, betul saya sebut Pakcik Manaf. Betul. Ya, menyapa semula rakan-rakan pendengar Melaka FM, ya, terutamanya teman-teman. Ya, semua orang Melaka, semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih Pakcik Manaf. Cuma minta maaf Cik Manaf, ya, tak diminta lagu petang ni. Dah habis dah semua permintaan lagunya. Nanti lain waktu kita tunaikan lagu Pakcik Manaf, ya. Jadi mana pula kau ni, siapa kau, ucap apa sahabat petang. Untuk semua, akan tengah siap-siap lah Muni, sekejap lagi ada nak jumpa kawan-kawan. Alhamdulillah. Elok-elok tu kan, ke mana saja destinasi tu, semoga sampainya dengan selamat. Baik, ya, sudah dalam pemanduan, pandu berhati-hati. Ada yang nak balik rumah jauh sedikit, mungkin luar Melaka, elok-elok nak balik muar ke. Ataupun yang tengah siap-siap nak pergi kerja, masuk kerja shift pukul 7 malam ni, kejap lagi Sabtu tugas, elok-elok kerja. Kalau yang buat bekal tu jangan lupa makan. Kadang-kadang bukan apa buat bekal, terlupa pula makan Baik, kita akan bersama-sama lagi kejap lagi, kerana seketika 6:30 minit petang kita akan dengarkan bersama Ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini, Kebumikan Kewujudan dan Mudi Bumi, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Haji Muhammad Khidir Hamidun. Terus dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Apabila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Rock FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
2: Abu Ayyub Al-Sukhtiyani, seorang tokoh ulama sufi yang mana menyebutkan tadi, demi Allah, sesungguhnya seseorang itu tidak benar dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali perasaannya itu tidak diletakkan pada tempatnya yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maknanya matlamat itu asalnya dah ada, dah nampak, dah jelas. Kita kata kalaulah, kalau kita ikut apa tu, camping ke, kita apa, ada aktiviti yang kena merentas hutan kan, kita buka kompas, okey, berapa darjah ni kita kena pergi, dah ada matlamat dah kita nak pergi tadi, katakan okey, oh kita kena ambil dia punya angle dia ataupun hala dia tadi, katakan 231 darjah contoh, kita pun hala kan, okey, situlah tempatnya, tanda kan, kita pun pergi. Ha, kita dari sini nak meredah hutan ni tadi ni, nak pergi tempatnya kat sana tu 321 darjah, itulah kita kena tegak aja. Tapi bila mana sampai di pertengahan jalan tadi, ini tadi kan cerita hati yang tadi telah tidak berada pada tempatnya, sampai di pertengahan jalan tadi tiba-tiba dah hilang, hilang tumpuan, hilang fokus tadi, gaduh-gaduh-gaduh kumpulan tadi, bincang balik tengok, bukan di sinilah, ke sana, bukan 231 lah tadi dengan 221, dah beza 10 darjah, maka ambil lagi tadi, ukur balik, tapi dah hala yang berbeza. Kalau teruskan perjalanan tadi dengan hala yang lain, walaupun asal tadi kan mula-mula betul, sampai baru pertengahan jalan tadi adalah pertelingkahan tadi, kemudian bertukar tadi hala tersebut. Yang seorang kata ke kanan sikit, seorang kata ke kiri sikit, seorang kata 210 darjah, seorang kata tadi 240 darjah pula. Maka bila mana pergi tadi, ikutlah, katakan ambil lah yang satu yang 210, walhal yang asal tadi 231 tadi, kata apa jadi, maka akhirnya kita tak akan sampai ke matlamat akhir itu tadi. Sedangkan sepatutnya kalau kita ikut dengan betul tadi 5 jam ataupun 3 jam sampai dah dekat lokasi tu. Tapi kerana tak ikut tadi, kerana bercanggah tadi, kerana di pertengahan jalan tadi kita mengubah haluan tersebut, maka akhirnya seharian pun kita tak akan sampai lagi ke tempat tersebut. Maka ni tadi yang disebutkan, bila mana tadi hati tersebut tidak lagi benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebut sebelum tu, maknanya bila mana di pertengahan jalan hatinya ni tadi terpaut kepada dunia pula. Di pertengahan jalan ni tadi hatinya tadi terpaut kepada makhluk. Dia terpaut kepada apa? Hal kebendaan. Dia tadi terpaut kepada apa? Makhluk yang lain, ke sesama manusia, mengikut telunjuk manusia, mengikut kepada kehendak hawa nafsu, bercanggah dengan yang asalnya tadi menuju Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada perintah Allah, suruhannya diikuti, tegahannya tadi di apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijauhi, itu yang asalnya. Tapi bila mana tadi dia dah berubah tadi halunya, keadaannya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sampai kepada matlamat ma'rifatullah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak akan sampai pada matlamat nak menuju redha Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Kenapa? Di pertengahan jalan tadi dia terpesong, di pertengahan jalan tadi dia lari daripada matlamat yang sebenarnya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Sukhtiyani. Nah, ini sebahagian ulama yang lain pula berkata berkenaan dengan syair tersebut dan juga berkenaan dengan hikmah ini, aku tidak mengetahui seseorang yang lebih suka untuk dikenali melainkan

Semua orang rasa sebab apa ni ramai-ramai ni semua. Akan ada tadi keadaan-keadaan tadi yang mengundang tadi sifat yang mazmumah tadi dalam diri. Sifat tu dah memang ada dalam diri kita ni, tinggal kita nak kawal ataupun tidak aja. Bangga diri, riak, sombong tu semua memang ada. Hasad apa semua ada, cuma kita tadi tanam ataupun tidak. Maka bila mana keadaannya begitu, yang dah ada dalam diri yang selama ni kita kawal, tiba-tiba kat luar ni tadi membuak-buak tadi, menggodanya tadi yang tadi, oh, perasaan itu tadi, supaya perasaan itu tadi keluarlah, keluarlah. Kan bila mana dipuji-puji tadi, dipuja tadi, diangkatnya tadi, oleh pengikutnya tadi, oleh peminat tadi, maka apa jadi? Perasaan yang sebelum ini tadi tenang tadi, perasaan yang sebelum ini tadi merendah diri tadi, akhirnya dia akan terkeluar. Ibaratnya tadi yang puji-pujian manusia tadi, perkara-perkara yang bersifat duniawi tadi, ibaratnya apa? Baja. Kan? Maka ini tadi yang dah berjaya kita kawal tadi, sifat sombong, riak, takbur tadi kita dah dapat kawal, dia dah tak cukup makan kan. Maka dia dah layu. Tapi bila mana tadi baju ini tadi semakin dekat ini tadi, sampai pula tadi bersentuh pula tadi baju ini tadi dengan akarnya ini tadi, maka apa jadi? Suburlah balik. Bila hari-hari tadi dipuji-puji-puji tadi, bila mana hari-hari tadi diangkat-angkat-angkat tadi, itu yang kata para ulama tadi, bila mana seseorang itu suka untuk dikenali, maka akan hilanglah agamanya. Maknanya beransur-ansur tadi. Datang pula tadi sifat rasa bangga diri tadi, sifat riak tadi, sombong. Lepas tu bila mana dia dah sibuk tadi dengan dunia, glamournya itu tadi, dengan dunia tersebut itu tadi, maka akhirnya apa? Itu yang pergi kepada hilanglah agama. Mungkin dia dah semakin mengabaikan tadi kepada kewajipannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ini ruang masanya itu tadi lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadi bila mana tadi dah ada pangkat kedudukan, harta, dah ada populariti tadi dan sebagainya, maka masa untuk diabadikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masa untuk dia beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkurang. Itu fitrahnya. Bila mana makin sibuk manusia ni tadi, makin kuranglah masanya tadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan mengambil ruang masa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala kepada apa? Masa itu tadi menjadi masa untuk makhluk tadi, masa untuk duniawi. Ini tadi yang disebutkan, maka akhirnya akan mula hilanglah agamanya, dan disebutkan yang ketiga, akan terbuka pula aibnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana tadi seseorang itu tadi suka untuk dikenali, maka lebih mudah aibnya terbuka. Ialah macam sekarang realitinya kan, kita tengok keadaan hari ini, bila mana seseorang itu tadi yang terkenal, dan kita kata tak kiralah atas dasar apa kan, terkenalnya itu tadi artis ke, seseorang tokoh ulama sekalipun, seorang ilmuwan tadi yang influencer dan sebagainya. Bila mana makin terkenalnya seseorang itu tadi, ruang untuk dibuka aibnya tadi oleh manusia yang lain. Ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang buka aib kita, tidak. Ini tadi ceritanya tadi, para ulama menyebutkan bila mana dia sibuk untuk dikenali oleh makhluk, oleh manusia, maka tadi yang kedua tadi, hilanglah agamanya, dan yang ketiga, akan terbukalah aibnya. Tengok hari ini kan, bila mana banyak ruang dan peluang, musuh-musuh yang tadi, bila dah dikenali tadi, pasti ramai musuhnya juga yang tak senang tadi dengan Allah. Macamlah bagus sangat dia tu, macamlah ni. Maka orang akan cari yang cerita 10-20 tahun yang lalu, orang akan cari perkara-perkara yang dalam dalam lipatan kain tu. Orang akan cari perkara yang cerita dalam dalam kelambu tadi, cerita dalam selimut, cerita dalam rumah tadi, orang akan cari. Kerana apa? Bermula tadi dengan mereka tadi yang suka untuk dikenali, maka yang lain-lain ini pula termasuklah tadi yang dibantu tadi oleh hasutan syaitan tadi, pada orang yang lain pula yang dengki, khianat tadi. Ada ya manusia ramai dah dikenali tadi, maka ribuan jutaan manusia yang lain, kita tak tahu siapa yang ada hasad dengan kita, kita tak tahu siapa yang ada khianat tadi, ada dengki, ada dendam dan sebagainya, maka syaitan ambil peluang tadi untuk menghasut dan buka aib orang tersebut, terbukalah aibnya. Maka sebab itulah peringatan tadi pada hikmah

0: yang ke-11 ini, kebumikanlah kewujudanmu di bumi ini. Kerana apa? Antaranya juga ialah bila mana kita menjaga tadi diri kita ni tadi, menjaga sifat-sifat mazmumah ini tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga aib kita juga. Melalui apa? Melalui tadi lah. Sebenarnya kita sendiri juga, kalau kita tak buka peluang itu tadi untuk dibuka aib, maka Allah akan pelihara. Tapi kalau kita sendiri tadi yang buka tadi ruang seluas-luasnya, kita sendiri yang mengangkat tadi, nak sibuk tadi, dikenali, nak sangat tadi, berada tadi pada keadaan yang melanggar tadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sibuk tadi sehinggakan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya perkara itu berlaku juga secara fitrahnya. Manusia yang lain tadi pula akan membuka aib manusia tersebut. Walhal puncanya tadi daripada apa? Kerana dia sibuk tadi pada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah aturkan. Allah perintahkan sembunyikanlah kewujudanmu, tapi dia tadi sibuk sendiri nak menghebahkan kewujudannya, dia sendiri yang nak menghebahkan yang tadi kelebihan kehebatannya ini tadi, maka akhirnya perkara itu memberikan mudarat kepada dirinya sendiri. Wal'iyadu billah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka berbalik kepada peringatan hikmah kita yang ke-11 ini, kebumikanlah kewujudanmu di bumi, mengingatkan kepada kita supaya apa? Jaga diri kita sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jaga aib kita ni. Jangan kita sendiri yang membuka ruang dan juga peluang tersebut. Kerana apa? Fitrahnya manusia tadi begitu. Ada peluang dengan hasutan syaitan dan juga nafsu, maka dia akan mengambil peluang tersebut, akhirnya memberi mudarat kepada diri kita.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di

0: Ha, jiran sepakat membawa berkat. Ha, itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Boy Sting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
2: Lagu-lagu kerohanian yang menjadi

0: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Ya, terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka dapat 6.54 minit petang pada waktu ini. Dan Alhamdulillah sebentar tadi telah kita dengarkan bersama Ruangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikanlah Kewujudanmu di Bumi, disampaikan oleh berbagai Ustaz Haji Hidir Hamidoh. Ini doakanlah semoga kita semua sentiasa berusaha menjadi insan yang lebih baik daripada diri kita yang semalam. InsyaAllah ajarlah diri kita perkara-perkara yang baik, dan salah satunya ajarlah diri kita untuk bersifat kanaah, yang mana kanaah ni membawa maksud sifat redha. Ya, kita berpuas hati, bersyukur dengan segala nikmat, rezeki serta ketentuan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Ya, doakanlah semoga kita semua ya sentiasa berusaha untuk memastikan hari ini kita jadi lebih baik dari semalam dan esok lebih baik dari hari ini, insyaAllah. Dengarkan dahulu Ibit G. Ada Hasun untuk anda, Kupu Kupu Kertas Melaka FM.

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: lima hati.
1: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka dah pun 7.5 minit malam waktu ini. Untuk jam kedua, Cikgu Muni mani-mani semua rakan-rakan pendengar di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Kami doakan semoga semuanya baik-baik ya. Dan paling penting anda kata ada rakan pendengar yang kurang sihat, semoga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah SWT. InsyaAllah ada yang baru mula bertugas syif malam ni kan ya, sahabat tugas. Kami ucapkan, kami doakan semoga dalam jagaan Allah SWT hendaknya yang baru sampai rumah mungkin ya, nak berehat dan nak bersiap untuk maghrib kejap lagi ya. Saat berehat kami ucapkan, jangan lupa juga untuk kita sentiasa lafazkan sebuah doa yang mana saya kongsikan ini merupakan doa dari hadis sahih riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya satu doa yang jika dibaca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang, ia akan terhindar dari segala kemudaratan di sepanjang hari tersebut. Doa itu adalah Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ar wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim, yang membawa maksud dengan nama Allah tidak dimudaratkan sesuatu apapun dengan namanya sama ada yang di bumi dan di langit, dan dialah maha mendengar dan maha mengetahui. Doakanlah ya, kita sentiasa lafazkan doa ini setiap pagi dan juga setiap petang agar kita ni sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baiklah, untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 7.26 minit malam sebentar nanti. Dengarkan dahulu Ezra Aziz dan juga RJ Hati Mati Melaka FM.

banyak hadis yang menyebutkan bahawa peti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahatihi. Syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti bunga raya kembang pagi.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti bunga raya kembang pagi.
2: Bermaksud, muka orang yang merah kerana marah.
1: Contoh ayat.
2: Baginda sedang murka, mukanya merah seperti bunga raya kembang pagi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Ya, Cikgu Murni masih di sini. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat malam semuanya. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam lakaku maju jaya, rakyat bahagia. Menggamit dunia, bijak laksana tuah berani. Laksana je, bak dapur 8-6 minit malam ya. InsyaAllah hingga pukul 12.30 malam nanti, Murni akan terus menemani semua rakan pendengar Melaka FM. Dan tentunya saya tak sendirian sebabnya rakan-rakan di bilik MCR, kawalan MCR, Kak Nani dengan Abang Nizam turut bertugas dengan Murni hingga 12.30 malam nanti. Apa pun yang di luar sana, yang bekerja, yang bertugas ya, yang sedang melaksanakan tugasan kerja anda, kami doakan semoga baik-baik sahaja, sihat walafiat, insyaAllah ya. Moga dipermudahkan urusan kerja dalam jagaan lindungan Allah SWT. Begitu juga rakan-rakan pendengar yang berada di rumah sahaja, tengah berehat ke ya, mungkin tengah santai-santai lepas maghrib, tengok isyak ni kan, mak-mak saya, abah-abah saya tu, kami doakanlah semoga apa sahaja yang sedang anda lakukan ya, dipermudahkan. Yang tengah berehat lah, yang tengah makan malam, selamat menjamu selera. Baik, apapun untuk maklumat ya, semua muslimin dan juga muslimat, azan isyak bagi seluruh negeri Melaka akan kedengaran 8.40 minit malam nanti. Jam ini kita akan dengarkan dahulu Zoom Music tanpa henti. Tapi sebelum tu, nak kongsi jugalah dengan semua pendengar Melaka FM ya, sekarang ni sedang berlangsungnya Festival Sungai Melaka yang membawakan pelbagai aktiviti menarik sepanjang bulan Julai ini, yang pastinya mengisi hujung minggu anda. Jangan lupa hujung minggu ni ya, kita ada 5 acara menarik yang bakal menghimpunkan orang ramai dalam satu hari je ni. Antaranya kita ada pertandingan konda-kondi, ada MBOR pembuatan kuih keria, Tug of War, juga pertandingan dam haji ya. Dan juga pada 19 Julai pula ada acara yang menambahkan lagi kemeriahan festival, antaranya Pound with Aini, pertandingan memancing ikan air tawar dan banyak lagi sebenarnya. Kita nak ajaklah semua pendengar-pendengar Melaka FM, hujung minggu ni kok-kok kat luar Melaka ke, meh turun Melaka bersama kita memeriahkan Festival Sungai Melaka 2026. Baik, kita akan simpan-simpan lagi kejap nanti. Tapi apa kata, jom dengarkan dahulu Zoom Music tanpa henti Melaka FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

kita yang semestinya terbaik di dunia dan juga akhirat. Semalam tuan-tuan, saya ada kongsikan para pendengar tentang tajuk ketagihan gadget. Ha, dan janji saya kita perempuan nak share tentang beberapa tip bagaimana kita boleh bantu anak kita, dan buat adik-adik yang mendengar, bagaimana adik-adik boleh bantu diri adik-adik untuk pastikan kita boleh urus gadget dengan berkesan. Ha, ini kena dengar baik-baik ini, sebab saya kira percaya tajuk ini ramai yang menanti, dan tajuk ini memberikan kesan yang besar kepada seluruh pendengar di Radio Melaka FM. Baik, tip yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, ha, buat ibu ayah, pastikan anak-anak bila mengguna gadget, letak duration time. Ha, ini sangat-sangat penting. Kerana apa? Ramai di kalangan ibu ayah terlepas pandang benda ni. Bagi hari handphone, bagi iPad, iPhone, segala-gala macam lah, tanpa meletakkan duration time. Akhirnya, anak akan bawa masuk dalam bilik tidur sampai tidurnya pun dia tak jaga. Ha, ini akan memberikan kesan kepada keesokan harinya. Sebab itu ada anak-anak datang sekolah dalam keadaan mengantuk, letih dan sebagainya. Dan akhirnya, memberi kesan kepada pelajarannya. Sebab itu, kena letak duration time. Yang kedua, tuan-tuan, kita kena cakap dengan anak, jangan letak password. Bila anak-anak letak password, maknanya ada sesuatu yang diselindungkan pada kita. Itu sangat penting. Wajib buat anak-anak yang letak password bagi tahu apa password adik-adik terhadap ibu ayah. Jangan

juga, ini juga penting buat anak-anak, terutamanya adik-adik ni. Jangan sesekali melayari laman lucah. Sebab benda ni akan menyebabkan masalah lain akan berlaku. Dahlah ketagih gadget, esok kalau kita tengok laman lucah, dia bukan tengok sekali, dia akan tengok, tengok, tengok lagi, lagi dan lagi. Dan akhirnya membawa kepada benda yang tak elok. Ini kita tak nak. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, bagi tahu anak-anak, handphone, gadget ni jangan bawa masuk dalam bilik tidur, terutamanya waktu tidur. Ini kalau dah masuk ni, ya, memanglah depan kita dia nampak tidur, tuan-tuan. Kita risau lepas tu nanti akhirnya tengah-tengah malam tu dia buka. Kita tak nak. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, ibu ayah, bahawa anak-anak ni juga melakukan aktiviti luar yang lebih berfaedah. Jangan kita sangka kita bagi handphone, kita bagi gadget, penyelesaian kepada nak diamkan anak kita. Sila

0: bertambah dan akhirnya menjadikan anak-anak kita cemerlang di dunia akhirat. Okeylah, kalau nak lagi, kenalah stay tune bersama dengan Melaka FM dan kita jumpa dalam segmen akan datang. Ustaz Fazli, Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: berjaya.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
2: Dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema, selami denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Variasi lagu-lagu di Melaka.

Murni masih di sini 9:17 minit malam. Hai, selamat malam. Adakah tengah menjamu selera kat gerai-gerai makan, kat warung-warung ya, ataupun di mana sahaja yang buka siaran Melaka FM 102.3. Hai, macam nampaklah muka kita Semoga senyum sentiasa sambil makan tu. Dan juga yang berniaga malam ni, terima kasih membuka frekuensi Melaka FM siaran kami. Kami doakan semoga murah rezeki hendaknya. InsyaAllah jumpa pelanggan baik-baik kan. Dan apa pun untuk rakan-rakan yang sedang bertugas, tengah duduk, tengah duduk pula dah. Bukan apa tadi ni Mak Nap tulis dekat TikTok, boleh duduk dah. Boleh-boleh, sebab tadi semua berdiri kan. Terima kasih Mak ya, semua ramai-ramai duduk yang tengah bekerja sambil bertugas tu. Kerja elok-elok, jaga diri baik-baik walaupun bertugas. Tapi kalau sempat dengar Melaka FM, nak dengarkan lagu-lagu Bollywood, 9:30 minit malam bermulanya lagu-lagu permintaan pendengar untuk segmen Salam Namaste Apakah Piara Gana. Selalu saya kabarkan, kalau boleh ya, hantarkan dua permintaan lagu untuk saya pilih salah satunya. Lebih-lebih lagi kalau yang minta lagu-lagu all this Jinayah Marnayah contoh kan, hantarlah satu lagi lagu, lagu-lagu terkini ke kan, lagu-lagu 90-an ke, supaya ada kata ramai-ramai minta lagu all this, saya dapatlah selang-selangkan permintaan anda ya. Hantarkan ke nombor kami 010-806-1023. Satu lagi nak bagi tahu, kalau dah hantarkan kiriman lagu, jangan nak mesej sekali lagi, nanti hilang nombor giliran. Saya tak boleh buat apalah Sekali lagi nombor kami 010-806-1023. 9:30 minit malam mula akan mula keudarakan lagu-lagu rakan-rakan pendengar. Tapi waktu ni saya nak belanja dulu sebuah lagu Bollywood, nyanyian Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, khas untuk semua pendengar Melaka FM. Salam Namaste Apakah Piara Gana.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

0: Disco Never Dies.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

Yang salam namaste Apka Piara Gana dah pun membuka tirai hari Selasa 9.30 minit malam. Terima kasih kepada semualah peminat lagu-lagu Bollywood di Melaka FM ni. Ya, yang memang dah tunggu giliran. Ha, awal dah hantar lagu dah. Tapi kalau berkesempatan lagi untuk saya tunaikan dia, tak salah untuk hantarkan permintaan lagu. Nombor kami 010-806-1023. Ada juga awal-awal dah beritahu mu ni. Malam ni kami tak minta lagu. Kami nak rehat je. Tapi kita akan dengar, kita akan teman hingga pukul 12.30 malam. Terima kasih juga ya yang beri peluang kepada rakan-rakan yang lain. Terima kasih yang mengucapkan ni semua ni, rakan-rakan saya, saya-saya yang temankan Muni di live TikTok Melaka FM, sembang-sembang santai, temankan saya agar ada kawan bersembang. Amboi, terima kasih ya. Ya, untuk semualah terima kasih Muni ucapkan. Malam ni lagu-lagu Bollywood saja kami tunaikan, kami siarkan dalam segmen Salam Namaste Apka Piara Gana. Jadi apa kata, jom kita tunaikan dahulu lagu permintaan yang pertama. Kiriman awal dia minta lagu hari ni, Arik Kana. Adik Arik kita Nun jauh di sana. Terima kasih Arik, sentiasa menjadikan Melaka FM sebagai peneman, terutamanya di TikTok lah eh. Terima kasih. Kata Arik untuk hari ini, Arik nak dengarkan lagu, sebuah lagu dari filem Duplikat, lakonan Shah Rukh Khan, Juhi Chawla, Sonali Bendre. Nak dengarkan lagu Ek Shararat Honeka Hei. Dia kena nyanyi sikit, kalau saya sebut dia lain pula kan. Ek Shararat kan. Katanya untuk semula peminat Hindustan dan semua sahabat-sahabat TikTok juga, semoga bahagia selalu. Terima kasih Arik Kana. Semua tukar nama, masuk salam namaste, semua tukar nama. Terima kasih Arik. Juga bidang lagu daripada Kak Auni. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak dengarkan lagu dari filem, tak silap dia kata filem Up Up Luchali. Saya rasa betul juga, tapi lagunya Merah Dil Tera Divana, untuk ibu dan semua pendengar Melaka FM. Jom lain dahulu, khas untuk anda, salam namaste Apka Piara Gana.

Okay, Assalamualaikum, Namaste dah pun 9.44 minit malam. Ya, terima kasih untuk yang sentiasa menjadikan frekuensi kami sebagai peneman anda. Baik, nak ingatkan juga ya, kalau ada yang masih ingin turut serta uji bakat Bintang P Ramli 2026, boleh tolong tekan ya, video nyanyian anda kalau email yang tertera di salah satu VTT kami di TikTok, iaitu MURNISAFINAZ@rtm.gov.my. Sebar luaskan, masih lagi dibuka penyertaan ya, hingga 20 Julai 2026. Nak tahu lebih lanjut ya berkenaan Bintang P

Ramli, uji bakat bintang Piramli peringkat 3 Melaka 2026. Terus pergi ke TikTok kami ya. Kami ada kongsikan di sana segala informasi yang ingin anda ketahui. Baik, jom teruskan lagi. Malam ni memang ramai tengah permintaan lagu. Saya cuba sabar baik tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Cuma saya nak maklumkan lagu Bollywood ni memang durasinya ya memang lama sedikit. Jadi kalau tak sempat siar, jangan sedih, jangan nangis tepi bucu katil. So malam ni memang saya jamin semua lagu diminta, semua best-best. Okey, antaranya ini permintaan daripada kiriman adik Edward Amirul. Nak dengarkan lagu Sajanji Garai. Ini semua lagu-lagu sing along lah Khas kepada bos Benny kita, semua kaki tangan MCR. Tak lupa juga kepada rakan-rakan satu gurukul lah boy. Dah tukar sekolah ke? Dah masuk gurukul ke? Iaitu Kak Hasina, Kak Zura, Kak Ida, Mama Nomi, Joker, Abang Dan, Kak Wadia, Heti, Arik, Abes Mutar dan semua lah yang kenal diri Edward Amirul. Semoga semuanya menerimalah hadiah lagu ini sebagai tanda ingatan dan lamaran persahabatan hendaknya. Oh, lamaran persahabatan lagu Wong Tunang Terima kasih Edward Amirul. Edward Amirul minta lagu sama dengan Azura. Azura dari Singapura dan ayahnya pun nak dengarkan lagu ini. Menyapa semualah pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Azura dan ayahnya di Singapura. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Hasina Syah. Kita nak dengarkan lagu ni pun lagu kegemaran ramai ni, Dilagalia, lagu Sing Along. Katanya lagu ni kegemaran arwah ayahnya kan. Baik, jomlah yang dahulu Sajanji Garai. Hasil untuk anda nyanyi Kumar Sanu dan juga Alkayat ni. Salam Namaste, Apka Piaragana.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Salam Namaste.

Ya, itu dia Kapi Koshi Kapi Gam. Ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita berduka, kan? Begitulah kehidupan. Ya, kalau tengok cerita Bollywood pun begitulah, kan? Ada waktunya sedih, ada waktunya bahagia, kan? Tapi biasanya kita kalau tengok cerita Bollywood ni, memang kalau boleh nak happy ending lah, kan? Ada je cerita yang tak happy ending, kan? Tapi nanti kita terbawa-bawa sedih itu. Kalau boleh, biarlah happy ending cerita Hindustan tu. Terima kasih nanti yang terkapi minta lagu untuk Salah Namaste Apka Piara Gana pada malam ini. Dah pun 10.13 minit malam, sekejap saja masa berlalu. Terima kasih rakan-rakan yang temankan saya di live TikTok Melaka FM, ya. Baik, kita nak maklumkan juga untuk rakan-rakan di luar sana yang ingin turut sama menghantarkan kiriman ataupun uji bakat bintang kecil, ya. Esok 15 Julai dah hari terakhir dah ni. Kalau nak hantar, esok lah hari terakhir peluang anda untuk hantarkan kiriman-kiriman. Mungkin ada anak-anak ke adik-adik yang berbakat, ya, yang menyanyikan lagu-lagu. Hantarkan video anda ke alamat email izizad78@gmail.com. esok tarikh akhir. Dan juga hari Sabtu ni merupakan uji bakat. 5 peserta yang terpilih akan bertanding untuk uji bakat akhir Bintang Kecil 2026 di Auditorium Melaka FM. Jadi jom, ya, kita berikan sokongan kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang memang ada bakat ni. Hantarkan video anda, video anak-anak ni, esok hari terakhirnya. Okay, baik, jom turunkan lagi lagu permintaan yang seterusnya. Kiriman daripada sekejap ni Nita. Terima kasih Nita. Nita apa dekat TikTok, kan? Terima kasih Nita. Hantarkan permintaan di 0108061023. Saya tak pasti adakah lagu yang saya pilih ni betul, tetapi kalau tak silap saya, Nita nak dengarkan lagu Adil Hey Mushkil, sebuah lagu dari filem lakonan Ranbir Kapoor. Betul tak Nita? Kalau saya salah, maafkan saya, tapi saya rasa betul lah ni. Sebuah lagu nyanyian Arjit Singh untuk ibu semula pendengar-pendengar Melaka FM. Adil Hey Mushkil, sukar betul hati ni. Mesti pasal cinta, kan? Terima kasih Nita. Juga kita ada permintaan lagu kiriman daripada Kak Mazatul Irda. Kita nak dengarkan sebuah lagu. Saya pilih lagu Kahuna Piarehe. Ditujukan khas kepada Kak Zura Juju, Arik, Aisyah Humaira, Kak Zahra, Desir, Muhammad Fahmi, semua pendengar setia Melaka FM. Ya, semoga terhibur dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT Yang Maha Esa. Terima kasih Kak Mazatul Irda. Jom lain dahulu Adil Hey Mushkil, sebuah lagu nyanyian Arjit Singh. Salam Namaste Apka Piara Gana.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Salam.

0: Ya, Cikgu Muni masih di sini 10.42 minit malam menemani malam Bollywood rakan-rakan pendengar Melaka FM di Seven Salam Namaste Apka Piara Ganas. Ramandu pandu berhati-hati ya, yang masih bertugas dalam bidang penghantaran. Kami doakan semoga setiap perjalanan anda ya ke sana ke sini dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga semuanya sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. InsyaAllah. Baik, jom tunaikan lagu permintaan seterusnya untuk malam ini, kiriman daripada Kak Zura Juju kita. Macam biasa kalau Kak Zura kena ada kiriman suara lah. Okey Kak Zura, nak lagu apa ni Kak Zura?
1: Hai Muni, assalamualaikum. Selamat malam. Salam namaste. Hari ni Kak Zura nak minta lagu filem Akilehum Akaletum, tapi lagu dia bertajuk Dilike Tahi. Dilike Tahi Chal Unse Mil Utte Hai Kasih.

0: buat semua peminat-peminat Salam Namaste Tim Melaka FM, semoga terhibur. Apka Fiara Dana. Bye-bye.
1: Terima kasih. Sama-sama kasih Kak Zura. Ha, walaupun tengah sibuk tu kat dapur, terima kasih Kak Zura yang telah permintaan lagunya dan juga kiriman suaranya yang cukup indah ya. Juga ada kiriman daripada siapa ni? Hai, Assalamualaikum. Salam. Kejap, nama siapa ni? Wah, Mo katanya nak dengarkan sebuah lagu. Di transmisi awal tadi ni, saya baru sempat siarkan. Lagunya nyanyi Asha Boslim. Ye Meradiliara. Saya rasa betul lah lagu saya siarkan tadi. Saya dah siapkan awal-awal tadi ni. Siapakah namanya ni? Tak ada nama. Ya, hantarkan permintaan lagu ni untuk hiburan semula peminat lagu-lagu Bollywood, terutamanya lagu-lagu Bollywood lama. Baik, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jom lah yang dahulu, sebuah lagu permintaan Kak Zura kita. Nyanyian Kumar Sanu dan juga Alka Yaknib, Dil Kehitah. Ya, untuk anda, Salam Namaste. Apka Piara Gana.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Dengarkan pilihan lagu-lagu Bollywood istimewa dalam Salam Namaste setiap Selasa, 9.30 malam, hanya di Melaka FM.

Ya, Melaka FM membezanakan Radio No. 1 Orang Melaka. Dah pun 11.18 minit malam. Dah kejap jam masa berlalu. Dah pun di jam terakhir saya temani semua rakan-rakan pendengar. Dan semua pendengar juga temankan saya. Terima kasih. Rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Terima kasih. Tadi Kak Sikin ada katanya dengar TikTok. Dengar radio juga. Terima kasih. Habis muta, terima kasih. Kak Siti Khadijah. Ya? Kak Asina Syah yang dah tidur bangun balik. Kak, tidur je Kak. Dia tak bola kan? Saya dengar khabar ramai yang kata sekejap lagi pukul 12 tepat nak tidur. Set jam. 3 jam tebak pukul 3 nak bangun untuk tengok separuh akhir France dan juga Spain. Wow. Harap-harap bangunlah tidur sebab abang kata banyak tu. Jam dekat dapur, jam kat sana, jam kat situ, kat sinun. Dia cucuk tang sana, dia tang sana kan. Semoga bangunlah abang. Saya suruh tidur awal-awal tak nak dengar lagu Bollywood. Terima kasih Cik Zakri. Ya, Adik Amar, terima kasih. Terima kasih Zuraidah yang lama tak nampaknya. Ya, ramai lagi lah rakan-rakan dekat TikTok. Jadi saya baca Brother Love. Terima kasih Brother Love. Atau Abah Syamsuri katanya ekong kedua. Terima kasih ya. Baik, nak tunaikan lagu seterusnya. Ada kiriman permintaan seketika nanti daripada Ain Mahira. Katanya nak tunaikan lagu dari filem Tesri Manzil. Ajak. Lagu lama ni. Untuk buruan semua lah mendengarkan Melaka FM. Terima kasih. Ain Mahira dan juga Lufti Daim. Saya tak pasti namanya mana satu. Kadang-kadang Lufti Daim. Mungkinnya dia beradik kan. Terima kasih. Orang muar ni. Juga sebelum tu lupa saya nak sampaikan ucapan ini. Tadi saya onkan sebelum berita lagu Perome Bandani, lagu dari filem Muhabbatin merupakan lagu permintaan kiriman daripada Zuhaira Zainal. Dan juga ada dua ni rakan kita yang minta lagu yang sama tadi ni, kiriman daripada Amirul Alif pun sama, lagu permintaan yang sama. Terima kasih, saya dah tunaikan ya. Dan apa kata sebelum dengarkan lagu Ajak-Ajak, dengarkan dahulu sebuah lagu permintaan dari Kak Mas. Saya terlepas pandang Kak Mas main lagu sebenarnya. Minta maaf Kak Mas. Kak Mas nak dengarkan lagu nyanyian Alkai Yanik dan juga suara Salmahan sendiri, Candi Kidar. Khas untuk anda. Salam namaste. Apka Piaragana.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan. Yeah.

Sarah Gana berbaki. Tak sampai 30 minit lagi ni dapat saya siarkan lagu-lagu. Anda kata tak berkesempatan, saya mohon seribu kemaafan. Nanti minggu depan boleh hantarkan permintaan lagu lagi ya. Tadi saya ada tunaikan lagu daripada Is Legacy UK Perdana. Lagu di Hati Maha tu, Hati Ini Milik Kamu tu, yang katanya menyapa semula peminat Bollywood yang berada sejauh mana siaran Melaka FM boleh didengari dengan ucapan Hati Kita Milik Yang Esa. Terima kasih ya. Ada kiriman juga daripada siapa nama tadi ni, saya minta maaf ya, lagu ni tiada, saya minta maaf, saya dah cuba cari dah, tapi nanti di lewat tu kita cuba untuk adakan lagu ni ya. Aminovi dari Muar, lama tak dengar cerita eh, lagunya Hey Shina Taram Pam Pam, nanti insyaAllah kita akan cuba cari. Menyapa semua kawan-kawan Sodikin, Choking, Ipin, Afiq, Mamat Costa ya, dan semula yang mendengarkan Melaka FM. Terima kasih adik Aminovi Adam, orang Muar Johor. Okay, lagu seterusnya yang sempat saya siarkan, ini kiriman Mak Jah tadi kan. Saya ni tak sempat, tapi sempatlah Mak nak dengarkan sebuah lagu dari filem Mine. Nyanyi Udit Narayan dan juga Alka Yaknik, Merah Man. Hasil untuk anda semua. Salam Namaste. Apka Piaragana. Terima kasih.

0: Salam Namaste.
1: Ya, terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melangkah FM dah pun 11.41 minit malam. Nampaknya saya tak sempat nak tunaikan semua permintaan lagu, tapi saya nak baca juga beberapa lagi kiriman-kiriman mesej, ucapan ya. Kalau sempat mungkin 1-2 lagu sahaja lagi, tapi saya nak baca ucapan dulu, takut-takut terlepas pandang nanti. Ya, terima kasih. Ini si Sarah tadi kan. Tadi si Sarah kata dia suruh saya banyak lagu tau, asalkan lagu Kajol lah. Jadi saya tadi kan banyak lagu Kajol ya, lagu dan Kajol Mukherjee. Jadi semua tu saya belanja kat Sarah. Dah balik kerja Sarah, rehat tidur okay. Terima kasih. Terima kasih Cik Izwan dari mana ni? Orang JB. Terima kasih menyapa, minta lagu. Saya minta maaf tak sempat nak tunaikan dah ya. Terima kasih juga Kak Sharifah Macak Baru. Ya, saya masih bersantai dengan saya di nombor 010-806-1023. Terima kasih juga ucapkan kepada Ayuni. Terima kasih Ayuni, minta maaf sangat tak sempat tunaikan lagu permintaan Ayuni ya. Cik Ta, Cik Ta Corner pun minta maaf sangat Cik Ta ya. Cik Ta menyapa semula staff Cik Ta Corner. Dan tak lupa juga rakan-rakan menyapa saya di page Melaka FM, Mak Ngah Anggun. Mak Ngah, terima kasih Mak Ngah. Kita ada kiriman daripada siapa ni, Abadin menyapa semua lain, Lia Alia, Cik Muhaimin, Cik Yahya Saleh ya, James, Cik Tumiar Idawati orang Medan, terima kasih ya. Cik Hanafia, Cik Mok Syafi'i, ada yang minta lagu lagi ni, saya minta maaf tak dapat tunaikan semua. Mungkin 1-2 lagi lagu untuk yang terakhir malam ini, sebuah lagu dari filem Om Shanti Om, Aku Meteri. Khas untuk anda. Salam Namaste.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

nampaknya sampai setakat ini sahaja. Salam namaste Apkapya Ragana menemani semua rakan pendengar Melaka FM, peminat-peminat lagu-lagu Bollywood untuk malam ini. InsyaAllah kita akan buka kembali tirai salam namaste hari Selasa mengharapkan 9.30 minit malam. Apapun, sekali lagi terima kasih kepada semua peminat-peminat lagu Bollywood, pendengar-pendengar Melaka FM, teman-teman Melaka FM, otai-otai kami di luar sana yang mendengarkan Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM. Anda semua memang terbaik yang sedang bertugas waktu ini. Ya, kami doakan semoga sentiasa dalam jagaan Allah SWT, dipermudahkan urusan kerjanya. Yang dah nak tidur, dari tadi nak tidur tak sempat-sempat tidur kan, dah boleh lena dah ya, mimpi indah-indah belaka. Jangan lupa doa. Dan paling penting, kami doakan semoga hari esok menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa, insyaAllah ada rezeki kita bersua hari Khamis pagi nanti. Dan esok jangan lupa bertemankan rakan segar saya DJ Lia, akan temani semua rakan pendengar untuk Gegar Pagi edisi hari Rabu pula. Apapun, kepada semua terima kasih mengucapkan. Tak lupa juga terima kasih ni ha, rakan-rakan saya di bilik Kala MCR, Kak Nani dan juga Kak Nani dan juga Abang Nizam yang bertugas sama dengan Muni hingga ke penghujung siaran Melaka FM hari ini. Jaga diri semua, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Melaka FM menutup tirai. Kita jumpa dan

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.
2: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.
0: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda. Kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum." Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina." Baginda ditanya, "Bagaimana ia boleh jadi begitu?" Baginda menjawab, "Sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya."
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ul du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu. Ya Allah, Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai, Prancis menentang Spanyol.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijad pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Akan menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi untuk yang menyambut hari lahir hari ini,

Selamat hari lahir diucapkan dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: Universiti Merdeka. Dari 17 hingga 19 Julai ini, bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang. Dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di Pantai Timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan jabatan ke CIQ Woodlands, Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik. Apakah kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat, turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Pemburu Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat hendaknya. Masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Burhantu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nenek Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir, ada Apul Arminang, Hasnah Hasani, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat ke udara di konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Shah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi. Macam Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya

Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga,

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Baby Skip.
3: Hai,
1: assalamualaikum. Saya Jo Aziz. Hello, saya friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
4: Mini Piala Dunia.
5: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

buat semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga apa juga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hanim nak ingatkan juga, jangan sesekali kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana apa? Kerana garis masa rezeki setiap orang memang berbeza. Ada yang rezekinya datang awal, ada juga yang menunggu sedikit lebih lama. Itu bukan bermaksud kita ketinggalan, tetapi aturan terbaik sedang diatur yang esa pada waktu yang paling tepat. Teruskan berusaha, jangan berhenti, berhenti berdoa dan yakin dengan setiap langkah yang sedang anda lalui. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat. Selagi kita tidak berputus asa, sentiasa ada harapan dan peluang menanti di hadapan. Kepada anda, geng buruh hantu, terima kasih kerana menemani Hanim pagi ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Hati geng burung hantu, waktu ketika ini saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Saya nak ucapkan selamat pagi kepada Ucup Teluk Mas Lama Pira. Ada juga kat dalam ni Hisham Syam, ada Nanggen, ada Su, ada Lady Hida, Assalamualaikum, ada Zam 67, ada Ibra Angles, ada Edward Amirul yang sedang masak sambal katanya, ada Ita Chot, ada Nolin Tiko, ada Shida juga di situ, ada Cik 84, ada Muhammad Mohadir, ada Tenten, ada juga kakak cahaya kita. Okey, terima kasih kerana menjenguk TikTok Live Nasional FM. Inilah peneman saya hingga ke 6 pagi. Tanpa anda, kesunyian saya di konti ini. Waktu-waktu sekarang ini juga ada juga yang berkongsi katanya sedang menunggu aksi perlawanan antara Spanyol menentang Perancis. Mampukah jentera serangan Spanyol menembusi kubu kebal Perancis pagi ini pukul 3 pagi jadual perlawanannya kan? Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klee. Teruskan hiburan bersama Game Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kita berhibur. Masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang macam Abang Lori kita, Abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi, macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar Setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Met Malaysia, antara amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Betong, Sarike, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belanga, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang Hadi sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Adalah pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026 mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penebusan dan pembelian portal MySiswa Place di pautan http://www.mysiswaplace.my. Okey. Pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Girls. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga.

Pendengar Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Spanyol menentang Perancis. Dua gergasi Eropah yang bakal merentap dalam perlawanan yang dijangka penuh dengan aksi berkualiti, taktikal yang menarik dan pastinya mendebarkan hingga ke wisil penamat. InsyaAllah. Persoalannya, membuka Spanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apapun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakal disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana yang ada di depan TV itu, rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan. Dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi, nikmati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai, Perancis

Hanin tak pergi mana-mana. Hanin masih lagi di sini menemani anda dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi, semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugasan, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ini kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ini pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis, kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Siti, kalau ketika ini yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ini. Alhamdulillah. Daripada John Brunei, daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya, ada ramai, ada Ash tadi, ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni, ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan, ada Yong Izzah, pagi ni ada Suhana Angah. Ramai ya, orang yang dah bangun. Kakak-kakak kita terutamanya ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanim tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana, anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, Hanim nak cerita juga pagi ini kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini ada yang dah bangun untuk menyiapkan persiapan anak-anak sekolah lah kan. Ada juga dekat dalam TikTok live kita yang katanya anak dia dua-dua, anak Kak Rosita kita dua-dua ada pertandingan hoki. Ibunya pagi-pagi dah bangun kan, memberi dalam masa menyiapkan urusan kerja juadah untuk perniagaan, juga dalam hati teringatkan anak supaya memenangi perlawanannya untuk pagi nanti permainan sukan hoki, katanya anak Kak Rosita tu tadi. Ada juga pendengar kita yang masih dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur Jumaat malam. Kepada anda yang masih di jalan raya, semoga sentiasa fokus dalam pemanduan. Jika mengantuk, berhenti di R&R berdekatan. Okey, macam ada pendengar kita ni dalam mengantuk-mengantuk tadi, berhenti sekejap, kena etok-etok panas katanya. Sedap katanya. Katanya kalau dekat Johor Bahru ketika ini, dekat Johor lah, banyak kedai-kedai kuih yang dah buka. Alhamdulillah, kepada abang-abang lori sentiasa fokus dalam pemanduan. Itulah sebabkan kedai dah banyak buka dah tu, bolehlah singgah untuk sedikit kesegaran, rasa secawan kopi ke, untuk kesegaran pemanduan. Yang penting kita fokus, jangan main telefon waktu memandu. Juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Waktu-waktu pagi ni kadang-kadang jalan yang besar dikecilkan sebab urusan pembaikian jalan, ada pembaikian lampu jalan, macam-macam kerja dilakukan waktu-waktu ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar Geng Buruhantu Nasional FM. Dalam debaran menyaksikan Piala Dunia FIFA ketika ini, Spain menentang France yang ketika ini Spain mendahului dengan 1-0. Adakah France dapat mengejar mata mengatasi Spain? Sama-sama merasa debarannya kan. Dalam debaran itu, Hanim nak kongsikan juga antara perkembangan berita sedikit pengeluaran permit kerja serta kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah menerusi serbuan di sekitar Kulim bulan lalu. 24 orang ditahan termasuk 19 warga Bangladesh, 4 etnik Rohingya dan seorang wanita tempatan berusia 20 hingga 52 tahun. Sedikit dikendalikan warga Bangladesh menggunakan beberapa syarikat termasuk pembinaan G7 untuk mengamuri pihak berkuasa yang mana syarikat didaftarkan atas nama isterinya. Antara perkembangan dari luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa peningkatan semula konflik antara Amerika Syarikat dan Iran memberi kesan besar terhadap orang awam di Asia Barat serta kawasan yang lain. Peningkatan ketidakstabilan dan menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia di rantau berkenaan. Peningkatan ketegangan lebih meluas antara kedua-dua negara boleh memburukkan keadaan keselamatan serantau. Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my. Dan

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

dalam benda baran. Dalam debaran aksi perlawanan antara Spain menentang France waktu pagi ini, nampaknya France masih lagi kosong manakala Spain memperolehi dua mata. Kepada yang ada di depan kaca TV, rasa debaran dia kan, siapakah yang akan ke pentas seterusnya, aksi yang seterusnya dalam keadaan yang macam ni? Tak boleh diganggu ya. Kalau yang suami-suami tengah tengok bola tu, isteri jangan pula membebel, sebabnya dalam debaran tu ada pula bebelan, nanti lain jadi dia kan. Sama-samalah kita memberi semangat kepada suami kita yang mungkin tengah menyaksikan perlawanan bola ni, bukan memberi semangat apalah, supaya terus sabar, kerana perlawanan itu adalah perlawanan dan kalah menang itu adat dalam perlawanan. Ini nak kongsikan dia sikit ya. Apabila kita marah, bila kita marah, apa yang kita perlu lakukan? Ada orang marah, bila kita memupuk, mengajar diri kita, bila marah kita terus marah, itu boleh mendatangkan dan menjadikan kita seorang yang panas baran. Tapi sebenarnya bila kita marah, apa yang kita perlu buat? Kita jangan terus memberi reaksi kepada apa perbincangan atau komunikasi yang berlaku. Sebaiknya tunggu masa dalam masa 10 minit. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan, jangan tinggikan suara, berjalan seketika, tarik nafas, minum air atau diam dulu. Sebab bila emosi sedang memuncak, apa yang kita berkata tu atau apa yang kita lakukan akhirnya akan kita sesali. Selalunya masalah bukan kerana kita marah, tetapi kerana apa yang kita lakukan ketika marah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar yang masih setia bersama Hanim selama 6 jam dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Tanpa sedar, kita sudah pun memasuki jam terakhir segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu, bekerja, menguruskan persediaan perniagaan. Ada yang dah bangun pagi ni kan, menyiapkan juadah untuk perniagaan di pagi hari, ataupun yang sedang menikmati secawan kopi pada pagi ini. Untuk perlawanan Spain menentang France sebentar tadi, berakhir dengan Spain 2 dan France 0. Begitulah, kalah menang dalam perlawanan, tahniah kepada Spain kerana berjaya ke peringkat seterusnya. Sebelum saya meneruskan hiburan sedikit, perkongsian kata-kata buat undangan bersama, jangan risau jika perjalanan hidup kita tidak sepantas orang lain. Matahari dan bulan sama-sama bersinar, tapi masing-masing mempunyai waktu yang telah ditentukan. Teruskan melangkah dengan penuh yakin, jangan bandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai rezeki, peluang, masa yang berbeza. Apa yang penting ialah terus berusaha, terus berdoa, terus percaya bahawa setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Semoga baki hari ini dipenuhi dengan ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan limpahkan rezeki yang baik buat anda serta keluarga. Terus temani Hanim hingga ke penghujung siaran Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرين حضرات مسلمين yang dirahmati Allah dan juga sidang pendengar sekalian terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah kita dapat bersama-sama membincangkan satu tajuk ya berkaitan dengan perkahwinan ya hadirin muslimin yang dirahmati Allah kita kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kita mendirikan rumah tangga dan juga matlamat kita seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Rum ayat yang ke-21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan di antara tanda-tanda kekuasaan yakni kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan antara kamu mawaddah yang dimaksudkan dengan mawaddah ini iaitulah kasih sayang dan rahmah iaitulah belas kasihan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bagi berkongsi tajuk ini tuan-tuan ya, saya ingin membawa satu analogi kepada tuan-tuan. Analoginya sangat mudah. Perkahwinan ni kita boleh ibaratkan seperti mana kita masuk ke medan peperangan. Sudah pastinya bila mana kita masuk medan perang, dua perkara penting yang perlu kita kena buat persiapan. Yang pertama persiapan dari sudut jasmani, yang kedua persiapan dari sudut rohani. Jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan. Begitulah bila mana kita nak masuk ke medan perkahwinan ataupun ke gerbang perkahwinan. Yang pertama kita perlu persiapkan jasmani kita dan yang kedua iaitulah rohani kita. Kalau di medan perang, dari sudut jasmani kita mesti mempunyai fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik. Fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberi kemenangan. Sementara rohani, kita juga perlu membuat persiapan. Mental kita perlu kuat. Ya, mental kita perlu kuat bila mana kita nak masuk ke medan perang. Supaya kita dapat melalui proses provokasi daripada musuh. Dan juga supaya kita tidak lari daripada medan perang ketika mana kita diuji. Dua perkara ini adalah sangat penting bila mana kita masuk ke medan perang dan begitu juga kita masuk ke gerbang perkahwinan. Fizikal dari fizikalnya iaitu dari sudut kekuatan fizik kita. Dari sudut kekuatan fizik kita kita kena kuat. Begitu juga dari sudut kekuatan rohani. Kedua-duanya perlu kita membuat persiapan. Apa analogi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dua persiapan tersebut? Kalaulah kita nak mendirikan rumah tangga, apa persiapan fizik kita, fizikal kita, kesihatan kita, kita perlu jaga daripada awal. Kita perlu jaga daripada awal supaya bila kita masuk ke gerbang perkahwinan, kita tidak menjadi orang yang lemah. Begitu juga dengan rohani. Jadi saya nak tekankan kepada tuan-tuan ya, di dalam kita mendirikan rumah tangga, apa yang kita nak adalah mawaddah warahmah, iaitulah kasih sayang. Dan di sini kita cuba tengok ya, apakah krisis ataupun konflik dalam rumah tangga yang kerap berlaku ataupun krisis dalam rumah tangga ini ya yang boleh membawa kepada perceraian. Dan alhamdulillah saya mendapat pengalaman ya ketika mana saya bertugas di bahagian perkahwinan di Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Perkhidmatan, bahagian pernikahan rujuk dan juga cerai. Banyak klien yang datang kepada kita mengadu permasalahan dan saya yakin ketika mana mereka mula-mula mendirikan rumah tangga, pasangan ini mendirikan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh percintaan. Kenapa di pertengahan dan di penghujung menjadi krisis dan juga konflik? Oleh kerana mereka ini diuji di pertengahan. Ada setengah pasangan diuji di awal, ada setengah pasangan diuji di pertengahan, ada setengah pasangan diuji di hujung. Sebab itu persiapan yang saya sebutkan di awal tadi, iaitulah persiapan rohani dan juga jasmani ini sangatlah penting. Bila mana berlaku konflik dalam rumah tangga, maka kita akan cuba untuk mengatasi ataupun kita cuba untuk menghadapi krisis tersebut dengan tenang. Bila mana kita telah membuat persiapan. Jadi sebelum kita mendirikan rumah tangga, apakah persiapan-persiapan yang telah kita buat? Di antaranya, Nabi SAW telah pun memberi peringatan kepada kita. Bila kita nak memilih pasangan, apa yang disuruh oleh Nabi? Yang pertama, lihatlah kepada agama. Itu yang pertama sekali, itu persiapan. Bila kita melihat kepada agama, berarti itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk membuat persiapan dari sudut rohani, dari sudut spiritual, supaya kita mendapat satu kekuatan. Kekuatan spiritual ataupun kekuatan rohani ini, dia akan mendorong kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan kekuatan rohani ini kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama iaitulah iman, yang kedua iaitulah Islam, dan yang ketiga iaitu adab dan akhlak. Sebab itu Nabi SAW meletakkan tiga elemen penting ini sebelum kita mendirikan rumah tangga. Bila kita masuk ke gegar rumah tangga, maka kita akan realisasikan di dalam rumah tangga kita, kita sebagai seorang suami dan juga kita sebagai seorang isteri. Begitu juga kita masuk ke medan perang, sama aja. Tiga perkara ini sangatlah penting, iaitulah iman, Islam dan juga akhlak dan juga adab. Kalaulah kita nak mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri kita, bila mana kita membina rumah tangga, supaya bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mudah futur ataupun kita tidak mudah tewas dalam ujian tersebut. Sebab kita memulakan rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang, tetapi di tengah jalannya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga elemen ini merupakan perkara asas yang perlu kita bangunkan, kita bina dan kita suburkan sebelum kita masuk ataupun melangkah ke gerbang perkahwinan, supaya kekal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kekal kecintaan kita di antara kita suami isteri. Sebab apa saya meletakkan tiga elemen yang penting ini, tuan-tuan? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan kita, suruh kita melihat agama. Bila kita melihat agama, maka kita melihat akidah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat ibadah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat adab dan juga akhlak. Bila kita melihat akidah, apa yang kita lihat? Iaitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut iman. Bila dari sudut iman ni, tuan-tuan, maka kita boleh rujuk kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Endingnya kat mana? Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah penentu bagi kita hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan makhluk ni iaitulah hubungan kita dengan isteri kita. Kita balik kepada konteks yang kita nak bincang pada hari ini, iaitulah bila mana kita diuji ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kita boleh mengekalkan hubungan kita sebagai suami isteri? Adakah boleh kita mengekalkan kasih sayang yang pernah kita bajai, yang pernah kita semai, yang pernah kita mempertahankan, yang subur dalam kehidupan kita sebagai suami isteri? Sebab itulah qada dan qadar ini kena selalu kita memerhatikan, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hidup liyabluwakum, adalah untuk diuji. Di saat kita diuji sebagai seorang suami, di saat kita diuji sebagai seorang isteri, di mana kita letak diri kita di hadapan Allah? Adakah kita meletak diri kita di hadapan masalah? Kita letak diri kita di hadapan Allah ataupun kita letak diri kita di hadapan masalah? Kalau kita letak diri kita dengan masalah, maka masalah akan bertimbun. Tapi kalau kita meletakkan diri kita di hadapan Allah, maka di situ ada jalan keluar. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Nampak? Bila mana kita melihat kepada qada dan qadar, kita meyakini, tuan-tuan, bahawa ujian yang sedang aku hadapi ini adalah daripada Allah, dan Allah lah yang akan mengembalikan ujian tersebut. Nampak tak? Allah lah yang memberikan kasih dan sayang kepadaku. Berarti Allah lah yang menitipkan mawaddah warahmah ke dalam diriku sebagai seorang suami dan isteri. Allah juga boleh mencabut mawaddah warahmah itu daripada isteriku dan juga suamiku. Berarti itu qada dan qadar. Betul tak? Kalau seseorang itu, tuan-tuan, boleh mencipta kasih sayang, tidak ada orang yang boleh bercerai, tuan-tuan. Kalau seseorang itu boleh mengekalkan kasih sayang, tidak ada orang bercerai, tuan-tuan. Sebab persoalan kasih, kecintaan dan sayang ini adalah hak milik Allah, bukan hak milik kita. Itu iman. Adakah kasih sayang milik kita? Tak. Kalau seorang lelaki ataupun suami jadi dia kata kasih sayang itu adalah milik aku, salah tuan-tuan. Sebab Allah lah yang menghadirkan perasaan tersebut. Sama sekali kita tidak boleh mengekalkan kasih sayang di dalam rumah tangga kita kalaulah tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi garis panduan kepada kita supaya kasih sayang itu dapat dikekalkan, iaitu meletakkan diri kita di hadapan Allah, bukan meletakkan diri kita di hadapan isteri ataupun meletakkan diri kita di hadapan suami. Itu dari sudut akidah, melihat kepada qada dan qadar. Sebab itu dari sudut keimanan ini perlu diletakkan, ia merupakan asas di dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang kedua pada ibadah. Bila sebut ibadah ni tuan-tuan, kita melihat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut pelaksanaan hukum syarak. Dari sudut ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita melaksanakan solat lima waktu. Solat lima waktu. Solat ini merupakan wasilah ataupun perantaraan untuk kita mendapat mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di dalam solat untuk mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri. Kita minta di dalam solat kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kasih sayang kita di antara suami. Di dalam solat tuan-tuan, kalaulah kita putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat, bagaimana pergantungan kita ketika mana kita menghadapi ujian. Sebab itu ibadah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitulah ubudiyah. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah seperti mana yang diperintahkan. Kadang-kadang tuan-tuan, pasangan yang datang kepada saya dari sudut ekonominya kukuh tuan-tuan, dari sudut fizikalnya mantap tuan-tuan, tetapi bila mana dia tidak menjaga dari sudut ibadahnya, maka dia boleh berlaku konflik dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau kamu mengabaikan Allah, tidak mustahil Allah akan mengabaikan kehidupan kamu. Kalau kamu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menjaga kamu. Ihfazillah yahfazuka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Saya selalu ingatkan begitu. Apa yang dimaksudkan kalau kamu jaga Allah? Kamu jaga Allah di sini iaitulah kamu jaga taklif, tanggungjawab yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Apa tanggungjawab? Tak payah pun tanggungjawab. Yang pertama solat lima waktu, yang ketiga kita beri nafkah kepada suami, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga ataupun anak-anak kita. Kalau kita ada kedua ibu bapa kita, kita boleh lagi, kita mesti lagi memberi nafkah kepada kedua ibu bapa kita. Kita membantu sekadar mana yang kita mampu. Jadi maknanya itu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan tuntutan daripada makhluk. Jadi tuan-tuan terimati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ibadah duduk pada tingkatan yang kedua selepas kita meletakkan iman pada tingkatan yang pertama. Ibadah terbahagi kepada dua, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Adakah kita menjaga kedua-duanya, membangun ataupun membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan terbinanya hubungan tersebut, Allah mengekalkan kasih sayang, mahabbah di antara kita dan suami.
1: Allahumma

Buat anda yang sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hingga ke destinasi. Pandulah dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jika perjalanan anda masih jauh, jadikan waktu ini untuk menikmati setiap detik. Tak perlu tergesa-gesa kerana yang paling penting ialah anda sampai tiba dengan selamat. Ingat, ada insan yang sedang menunggu kita di destinasi kita itu. Sebelum kita teruskan hiburan untuk waktu-waktu terakhir segmen Burung Hantu ini, ada satu kata yang Hanim ingin renungkan bersama. Perjalanan yang baik bukan tentang siapa paling cepat sampai, tetapi siapa yang sampai dengan selamat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

akhirnya sampai ke penghujung segmen Burung Hantu untuk pagi ini. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu. Sebentar nanti, seperti biasa, tiga suara akan menceriakan pagi anda bersama Dia, Nazri dan juga Sonic. Disampaikan juga untuk waktu solat subuh untuk hari ini, 15 Julai 2026 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.58 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari anda, insyaAllah. Ingat, masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan dan masa depan adalah harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal undurkan diri, hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Fatul Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud

Daud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini, iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya-Allah imannya di

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 15 Julai 2026, hari Rabu, bersamaan 29 Muharram 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami, tentunya di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid di Celia ketemankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi, dan disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.57 minit pagi tadi. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan bacaan surah Al-Isra ayat 23 hingga 49. Dan tepat pukul 6.30 minit pagi, rancangan Permata Hati bertajuk Amalan-amalan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Dan juga seterusnya, untuk kapsul motivasi Jana Minda pula bertajuk Tip Urus Gadget Siri yang kedua. Dan tepat pukul 7 kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan sekembalinya nanti pelbagai lagi info-info, kita ada info cuaca, info trafik dan juga berita Melaka FM. Dan di jam berikutnya nanti pukul 8 hingga 10 pagi, Lia akan bersama dengan rakan tugas Abang Gita kita, okay, Abang Asri, akan bersama dengan Lia untuk Gegau pagi 8 hingga 10 pagi nanti. Tentunya pelbagai lagi lah, lagu-lagu terbaik juga dia akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi hari ni hari Rabu, apapun pagi ni mulakan dengan bismillah dan jangan lupa untuk sentiasa senyum. Apapun saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegau pagi Melaka FM. Siaran Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan Permata Hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegau Pagi. Gegau Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya

0: Lombang FM 102.3.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: هما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan ha, dan janganlah engkau menengking menyegah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.
0: Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum.

0: Ura.
1: Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu. Kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik, mematuhi perintah-Nya, maka sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.

0: Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau.
1: Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kanasyaitanu lirabbihi kafura.
0: Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya.

0: Murah.
1: Dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati.

0: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya. Kerana akibatnya, akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan.
1: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira.
0: Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan Ia juga yang menyempitkannya menurut yang demikian. Sesungguhnya Ia maha mendalam pengetahuannya, lagi maha melihat akan hamba-hambanya.
1: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
0: Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar.

0: Ilang.
1: Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan.
2: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.
1: Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau dalam menuntut balas bunuh itu. Kerana sesungguhnya, ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syarak.
2: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
1: Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik untuk mengawal dan mengembangkannya sehingga ia baligh, yakni dewasa serta layak mengurus hartanya dengan sendiri. Dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah dan dengan manusia. Sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.

0: hilang.
1: Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik kesannya bagi kamu di dunia, dan sebaik-baik kesudahan yang mendatangkan pahala di akhirat kelak.

0: mula.
1: Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya, pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya.

0: pula.
1: Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan belagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang.
0: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
1: Tiap-tiap satu perintah itu, menyalahinya adalah kejahatan yang dibenci di sisi Tuhanmu.
0: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal hikmah.

Murah. Perintah yang demikian itu ialah sebahagian dari hikmah yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, oleh Tuhanmu. Dan ingatlah, janganlah engkau jadikan bersama-sama Allah sesuatu yang lain yang disembah, kerana akibatnya engkau akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam dengan keadaan tercela dan tersingkir dari rahmat Allah.

0: Bang.
1: Jika demikian wajibnya mengesakan Allah, maka patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak dan anak itu pula dari jenis yang kamu tidak sukai? Adakah Tuhan kamu telah memilih anak-anak lelaki untuk kamu dan ia mengambil untuk dirinya anak-anak perempuan dari kalangan malaikat? Sesungguhnya, kamu adalah memperkatakan dusta yang amat besar.

0: Umrah.
1: Dan sesungguhnya kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan i'tiqad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini supaya mereka beringat, memahami dan mematuhi kebenaran. Dalam pada itu, penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar.
2: قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا.
1: Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah ada tuhan-tuhan yang lain bersama-sama Allah sebagaimana yang mereka katakan itu, tentulah tuhan-tuhan itu akan mencari jalan kepada Allah yang mempunyai arasy dan kekuasaan yang mutlak.

0: Strong.
1: Maha sucilah Allah dan tertinggilah ia setinggi-tingginya. Jauh dari apa yang mereka katakan itu.
0: Tusabbih

0: تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.
1: Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucap tasbih bagi Allah, dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya ia adalah Maha Penyabar lagi Maha Pengampun.

Dan apabila engkau membaca Al-Quran, wahai Muhammad, kami jadikan perasaan ingkar dan hasad dengki orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sebagai dinding yang tidak dapat dilihat, yang menyekat mereka daripada memahami bacaanmu. Wajah

0: Murah.
1: Dan kami jadikan perasaan itu sebagai tutupan yang berlapis-lapis atas hati mereka, juga sebagai penyumbat pada telinga mereka yang menghalang mereka dari memahami dan mendengar kebenaran Al-Quran. Dan sebab itulah apabila engkau menyebut nama Tuhanmu sahaja di dalam Al-Quran, mereka berpaling undur melarikan diri.
0: Nah,

0: Orang.
1: Kami lebih mengetahui akan tujuan mereka mendengar Al-Quran semasa mereka mendengar bacaanmu, wahai Muhammad. Dan semasa mereka berbisik-bisik, iaitu ketika orang-orang yang zalim itu berkata sesama sendiri, kamu tidak menurut melainkan seorang yang kena sihir.

0: hilang.
1: Lihatlah wahai Muhammad, bagaimana mereka menyifatkan engkau dengan yang bukan-bukan. Maka dengan sebab itu mereka sesat, sehingga mereka tidak dapat mencari jalan kebenaran.

0: Tidak.
1: Dan mereka berkata, adakah sesudah kita menjadi tulang dan benda yang reput, adakah kita akan dibangkitkan semula dengan kejadian yang baharu?
0: Sadaqallahul Azim.
2: Lagi FM 102.3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Sesungguhnya perkara pertama sekali ya Allah Subhanahu wa taala akan tanya pada hari kiamat daripada amalan-amalan yang dia kerjakan adalah soalan tentang solatnya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa in salahat faqad aflah wa anjah. Kalau solatnya baik, solatnya bagus, hari-hari kerjakan solat fardu 5 waktu, tak pernah miss, tak pernah tinggalkan solat, ya, tak pernah lengah-lengahkan solat, selalu menjadikan solat priority, keutamaan, selalu jaga solat, apa akan jadi? Faqad aflah wa anjah. Sesungguhnya dialah orang yang berjaya, dialah orang yang selamat pada hari kiamat. Jadi kalau kita nak selamat pada hari kiamat, ada kalanya kita kena belajar juga macam mana keadaannya di padang mahsyar. Keadaan sangat-sangat menakutkan. Di antara yang disebutkan dalam surah Abasa adalah orang akan lari daripada kita. Tak ada dah orang-orang yang nak teman kita, ibu ayah kita yang nak teman kita, anak-anak yang nak sama-sama dengan kita, adik-beradik teman kita, tak ada. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari itu orang lari, lari daripada saudara mara dia, lari daripada kawan-kawan dia, ya, wa ummihi wa abi, mak ayah pun lari, ibu lari daripada anak, ayah pun lari daripada anak, menjauhkan diri, wa sahibatihi wa bani, ya, sahabat-sahabat, ya, anak-anak, semua akan lari. Likullim ri'im minhum yawma izin sya'nu yughni. Setiap orang, setiap jiwa pada hari itu akan sibuk dengan diri masing-masing. Itu yang timbulnya perkataan nafsi-nafsi. Diri aku je. Yang penting aku selamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nak selamat pada hari akhirat, jaga solat. Jaga solat. Siapa yang jaga solat, dia selamat dekat dunia, dia selamat dekat akhirat. Siapa yang jaga solat, dia berjaya dekat dunia, dia berjaya dekat akhirat. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salat. Perkara pokok, perkara paling penting adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Apapun kena jaga solat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, wa in fasadat, kalau rosak solatnya, tak ada solatnya, selalu qada solatnya, kadang-kadang ingat nak solat, kadang-kadang tak ingat nak solat, kadang-kadang nak solat, kadang-kadang malas nak solat, kalau tak solat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasar. Dia akan menyesal sangat-sangat. Dia akan menyesal sangat-sangat. Dan dia akan jadi orang yang sangat rugi. Dia akan jadi sangat rugi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ajar pada kita. Rasulullah tak rahsia daripada kita. Rasulullah dah bagi terus terang kepada kita, jelas-jelas kepada kita, nak selamat, nak berjaya di dunia dan di akhirat, mesti kena solat. Solat sunat qabliyah zuhur ni, kita boleh buat 2 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, kenapa baginda buat solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Kerana ada sahabat yang bertanya, kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan yang demikian? Maka baginda bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya pada saat itu, pada ketika itu, pintu-pintu langit dibuka. Wa uhibbu, dan aku suka ketika mana pintu langit itu terbuka, ayyas'adali fiha amalun salih. Ya. Amalan-amalan salih aku naik pada ketika itu. Ya? Ha. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita sangat-sangat digalakkan, rajin, kena paksa diri kita, kena push diri kita. Pertama, salat fardu tu dah memang wajib lah. Tapi alang-alang kita dah datang masjid, ada suasana, ada bi'ah salihah. Kita akan dapati orang ni bangun, kat sana pun bangun, situ pun bangun. Untuk solat sunat qabliyah dan ba'diyah, kita pun bangun. Sebab kata baginda SAW dalam sebuah hadis, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu ala nar. Barang siapa yang menjaga solat sunat qabliyah zuhur, 4 rakaat. Salat sunat ba'diyah zuhur, 4 rakaat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan dia daripada api neraka. Haram. Takkan masuk api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu amalan yang sangat hebat, masya-Allah. Bahkan dalam satu hadis yang lain yang selalu kita dengar dan selalu kita kena ingat, biar hadis ni tengiang-ngiang dalam kepala kita, supaya bila dia tengiang-ngiang, dia akan push kita, bangunlah, bangun, bangun. Salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah. Hadis ni lah yang menjadi ya, keutamaan. Ya. Kata baginda SAW, man salla ibnatai ashrata raka'atan fi yaumin wa laylah, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mendirikan 12 rakaat salat sunat ya, dalam seharian, dalam sehari semalam, nescaya akan dibangunkan untuknya sebuah mahligai dalam syurga Allah. Ya, ada istana untuk dia dalam syurga Allah. Ya. Sebab tu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau rumah kita dekat dunia ni sederhana-sederhana saja pun tak apa. Rumah kita biasa-biasa pun tak apa, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Asalkan bila mana kita beramal soleh, Allah Subhanahu Wa Taala binakan untuk kita istana dalam syurga Allah. Mahligai yang sangat indah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa nanti insya-Allah kita sebutkan tentang keindahan syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa. Ya, penuh dengan perhiasan, penuh dengan emas dan perak. Ya. Kita sangat kaya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah dalam syurga Allah tu. Kita terlalu kaya, terlalu mewah. Ya. Yang tak dapat kita gambarkan. Tak ada siapa-siapa pun yang semewah itu dekat dunia ni. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada kepentingan kita jaga solat tadi. Solat fardu dah memang kita jaga. Kemudian kita apitkan dengan solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa in intaqasa min faridatihi shay' qala ar-rabb tabaraka wa ta'ala, unzuru hal li'ibadi min tatawwu'. Seandainya dalam solat fardu itu ada kekurangannya, maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada para malaikat, lihatlah ada tak pada diri dia itu amalan solat sunat. Mana tahu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang ada kurangnya dalam solat fardu kita, maka solat sunat itulah yang akan top up kekurangan yang ada. فَيُكْمَلُ بِهَا مَا إِنْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ الزَّكَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ حَسَبَ ذَلِكَ. maka apabila ada solat sunat pada diri dia masa dia hidup, macam hari ni dia ada buat solat sunat qabliyah, dia ada buat solat sunat ba'diyah, maka solat-solat sunat itu akan sempurnakan solat-solat wajib dia yang kurang. Begitulah juga dengan amalan-amalan yang lain, ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, kemudian zakat pun akan diperhitungkan juga selepas itu. Kemudian amal-amal lain pun akan dihitung selepas itu. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau baik solatnya, maka semua amalan yang lain akan jadi baik. Tapi kalau buruk solatnya, amalan yang lain pun akan jadi buruk juga. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena jaga solat kita, ya. Jaga solat kita, anak-anak kita. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salah. Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Ya. Perintahkan, ajar mereka untuk solat. Wahum abna'u sab'a sinin. Ketika mereka daripada kecil lagi, daripada umur 7 tahun lagi, ajar mereka solat, suruh mereka solat. Dalam bahasa lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, adalah biasakan mereka solat. Tujuan untuk perintahkan mereka solat, tujuan untuk ajar mereka solat, tujuan untuk suruh mereka solat, bahkan mungkin tujuan paksa mereka solat adalah supaya mereka biasa solat. Saya pernah bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila ada satu kajian dilaksanakan di rumah orang-orang tua, bukan satu-satu perkara tu boleh ubah secara drastik macam tu. Antara pengalaman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang kita semua pernah alami masa COVID. Jangan kata orang tu dah nak mati, nanti pandailah dia solat. Tak juga. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, penting untuk didik anak-anak daripada kecil, daripada muda solat. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita kata,

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda. Dan hari ini kita masih membicarakan tentang ketagihan gadget di kalangan anak-anak kita. Terutama tuan dan puan, pada hari cuti sekolah yang lepas kan, selalu ibu ayah kadang-kadang lihat anak-anak

perempuan nak share tentang ketagihan gadget dan urus gadget ni memang panjang. Ha, tapi dalam segmen Janda Minda ni kita bagi tips-tips yang baik-baik lah untuk ibu ayah, untuk guru-guru, untuk anak-anak sendiri untuk memastikan mereka tidak hari ini bermasalah dalam nak menguruskan gadget dan akhirnya memberi kesan yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Okeylah, hari ini Ustaz tambah lagi lah tip sebab ramai yang PM ni kata, Ustaz, kongsikan lagi tip ni supaya kami ni ibu ayah para pendengar Melaka FM ni boleh ada ilmu lagi untuk hari ini bantu anak-anak ni. Siapa yang dengar semalam saya dah share tentang beberapa tip, hari ini saya tambah tip lagi. Apa dia tu, Ustaz? Tip yang pertama untuk ibu ayah untuk pastikan anak-anak kita ni boleh urus gadget dengan baik adalah first is kena selalu menemani anak-anak ketika bermain gadget. Kalau orang kata, Ustaz, saya mana ada masa, saya sibuk. Tuan-tuan, jangan hari ini jadikan alasan sibuk dan akhirnya menyebabkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang rosak. Tuan-tuan, kita ada pilihan. Ya, setiap orang ada kesibukan masing-masing. Tapi tak kalah tuan-tuan dan perempuan, kita tak boleh menemani anak sekali-sekala duduk bersama dengan mereka dan lihat apa yang mereka lihat dekat dalam gadget tu. Sebab ini penting. Sebab kita tak nak besok nanti kita menyesal di kemudian hari, tuan-tuan dan perempuan.

0: sebab saya dah menemui macam-macam kes yang saya hadapi dalam program-program saya yang bila mana ada anak sekecil umur 10 tahun terlalu obses dengan ketagihan video porno dan lucah. Allah Rabbi. Macam mana tu tuan-tuan perempuan? Nah, kita tak nak lah ia berlaku pada anak-anak kita. Betul ke tak betul? Ha. Yang kedua tuan-tuan, saya nak bagi tahu ibu ayah ada kuasa veto. Kuasa veto yang macam mana? Kita ada kuasa yang menentukan anak kita ni boleh guna atau tak. Anak kita ini ada duration time atau tak. Kadang-kadang saya pelik bila mana ibu ayah terlalu berlembut dengan anak-anak. Bukan kata kita kena keras dengan anak-anak. Tapi macam saya pernah share sebelum ini, bila kita hari ini meletakkan satu duration, kena bagi tahu asbab. Kenapa boleh? Kenapa tak boleh? Sebab itu bila anak-anak tu faham dan jelas, insyaAllah dia akan ikut dengan sebaiknya. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, ini tip baiklah ibu ayah yang ada tak anak-anak kecil yang bila hari ni nak main game kejap-kejap menangis kan. Tip terakhir tuan-tuan dan puan-puan, elakkan dari full charge gadget anda. Sebab itu kalau anak-anak nak main tu, pastikan kita punya bateri tu sikit lah. Jadi tak adalah lama dia main. Ini tip tambahan lah kan. Dan ramai yang amalkan tip ni memang betul. Anak dia bila tengok bateri habis, kita pun kata bateri habis. Kan? Tak adalah dia main lagi. Betul tak betul? Ini tip yang baik lah. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita jumpa dalam segmen Jalan Minda akan datang. Dan mudah-mudahan dia memberikan impak yang terbaik untuk ibu ayah dan seluruh para pendengar di Melaka FM, insyaAllah. Jumpa saya kembali dalam segmen akan datang. Ustaz Fazli, Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM sukar

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini, ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Sri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabi urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Sri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Dok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandaraya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia-Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran, termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, dari 6 pagi hingga 10 pagi, hanya di Market FM.
1: Dua gergasi dunia bertemu.

0: akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Pak Japau, tak pergi mancing ke?
2: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
1: Membongkang? Membongkang tu apa?
2: Macam mana kau ni duk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialek Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi. Hanya di

0: mempesonakan. Info Trafik Laki FM pada pagi ini bersama Koper Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka.
1: Baik saudara, seketika kita bersama dengan Koper Hafiz untuk kita ketahui info trafik pada hari ini. Silakan Koper Hafiz.
2: Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Melaka FM. Salam hari Rabu, 15 Julai 2006. Darah semua dalam keadaan baik dan sejahtera. Semoga berhati-hati dalam jalan anda untuk ke lain-lain destinasi pada pagi ini. Cuaca pagi ini dilaporkan agak baik dan cerah di kebanyakan kawasan negeri Melaka. Semacam jalanan agak tidak ada dalam

0: Kepulauan Negeri Melaka mengikut pecahan di daerah Melaka Tengah sebanyak 30 kes, daerah Luar Gajah sebanyak 19 kes, manakala daerah Jasin sebanyak 8 kes, penurunan sebanyak 1 kes. Kemalangan berbanding tempoh 24 jam yang lalu, tiada kemalangan maut yang direkodkan. Untuk info trafik terkini di Negeri Melaka setakat jam ini, di daerah Melaka Tengah, lain trafik menuju ke Tol Ekro, menuju Jalan Tobra Razak di Kedua Hal berada di Skala 23, Jalan Sungai Butak dan Ekro Lama dan Jalan Bukit Purang juga berada keadaan terkawal. Manakala di Bulatan Sini Negeri juga masih lagi keadaan baik pada Skala 2 dan 3 di kawasan bandar daerah Melaka Tengah juga masih lagi terkawal dengan pemantauan oleh anggota trafik. Manakala di daerah Alang Gajah, Alang Lembu Sepang Gangsa juga masih lagi terkawal. Manakala di Lembu AMJ sehingga Belautan 54 juga masih lagi keadaan baik. Mereka di Persembahan Lembu Syarat Penggalan, anggota trafik sedang buat gawalan pagi untuk pelancaran pergerakan kendaraan. Mereka di daerah Jasin, Lala Lembu AMJ, Jalan Jasin Bistari, Pekan Memban juga bergerak lancar. Pemantauan berterusan oleh anggota trafik khususnya di kawasan Lembu Syarat dan kawasan sekolah. Bantian pada semua manu yang melakukan perjalanan jauh, pastikan kendaraan anda berada langganan baik, dapatkan rehat secukupnya dan elakkan memandu langganan mengantuk. Rancang perjalanan termasuk lokasi intiar rehat dan sesi minyak atau rehat laju dan undang jalan raya sepanjang masa. Pastikan semua penumpang memakai telinga kereta. Ingat keselamatan anda, orang tersayang, keutamaan penuh cemat jiwa selamat. Setakat itu saja pada pagi ini.
1: Baik, terima kasih Corporal. Dah sarapan ke Corporal?
0: Belum lagi.
1: Oh, belum lagi.
0: Baru tunggu petang. Kita tunggu petang.
1: Tunggu petang? Oh, sarapan waktu petang ya? Okey, baik. Terima kasih Corporal Hafiz untuk info trafik tadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
2: Info trafik Melaka FM itu tadi daripada Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info trafik setiap Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi di Melaka FM. We'll be right back.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau Pagi 6 hingga 10 pagi. Edisi hari ini 15 Julai 2026, hari Rabu, bersamaan 29 Muharram 1448 Hijriah. Dan sekejap lagi Lia akan bersama dengan rakan tugas Abang Gita. Kita akan masuk pada pukul 8 nanti untuk topik Gegau Pagi kita pada hari ini. Sekejap lagi Lia akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyertai.